0: 94 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
2: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
3: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan. Mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
2: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
2: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
3: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
2: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh. Sedangkan, Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
3: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia.
4: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
5: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
6: Uy, Ma! Pun hayo sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
7: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
6: Kai au.
7: Awe ya tuna tege jadi.
6: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
7: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
6: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
7: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
6: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
7: Iya ndak itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulemari informasi perkiraan cuaca pada Senin 12 Oktober 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan yang disertai dengan udara kabut yang disebabkan kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan selalu memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Bencana datang tanpa permisi. Saat darurat tiba, tahu nggak barang apa yang paling pertama harus kamu selamatkan? Jawabannya, tas siaga bencana. Tas tahan air yang siap kamu sambar untuk bertahan hidup selama minimal 3 kali 24 jam. Dokumen penting, air minum, makanan siap saji, P3K, senter, radio kecil, pakaian hangat, dan peluit darurat. Jangan tunggu bencana datang baru berkemas. Siapkan emergency bag keluarga kamu dari sekarang. Ingat, persiapan hari ini adalah penentu keselamatan hari esok. Salam siaga, tetap update informasi Anda lewat Radio Republik Indonesia.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Ketika kita menjaga pangan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan dan masa depan generasi yang akan datang.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Siapa nih yang pagi-pagi kalau ditanya mau sarapan apa, jawabannya langsung nasi kuning. Memang ya, aroma nasi kuning yang gurih itu punya daya tarik tersendiri. Apalagi kalau masih hangat, terus ada telur rebus, ayam, sambal, dan kerupuk. Waduh, baru dibayangin aja udah bikin lapar nih. Nah, di Kalimantan sendiri, nasi kuning ya Kulapa Hari cukup mudah kita temukan. Itu sebagai menu sarapan pagi, karena setiap penjual punya ciri khas masing-masing. Ada yang sambalnya pedas, lauknya melimpah, atau punya racikan bumbu yang bisa bikin kita balik lagi. Nah, untuk kamu Kulapa Hari yang sebentar lagi berangkat bekerja atau mulai beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan agar perut kamu gak kosong dan kita lebih siap menjalani hari ini. Gak harus mewah ya Kulapa Hari, yang penting cukup dan sesuai kebutuhan. Oke, semoga sarapan pagi ini bikin kamu semangat dan makin berisi ya Kulapa Hari. Dan tetap bersama kami tentunya di RRI Prompet, Sarabudaya Nusantara.

Kelapa Hari, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas, dan relawan yang terus berupaya menangani karhutla serta membantu masyarakat yang terdampak. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Yuliansyah Andreas, mewakili industri perbankan saat penyerahan bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla oleh pihak perbankan di kantor Wali Kota Palangkaraya. Belum lama ini menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk kontribusi dalam penanganan karhutla sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun bantuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kelancaran tugas petugas dan relawan. Demikian Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari kali ini kita berada di Pesona Nusantara. Kalau kamu mendengar istilah Siti Nurbaya, mungkin yang langsung terbayang adalah kisah cinta yang gak direstui nih Kulapa Hari. Nah, Siti Nurbaya merupakan tokoh dalam novel Siti Nurbaya Kelsi Tak Sampai, karya Marah Rusli, yang terbit pada tahun 1922. Ceritanya yang mengangkat kisah Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tekanan adat dan persoalan keluarga. Ada juga nih sosok Datuk Maringgih yang menjadi bagian penting dalam konflik cerita. Kisah ini juga bukan sekedar soal cinta ya Kulapa Hari, tetapi juga tentang kebebasan menentukan pilihan hidup dan tekanan sosial pada zamannya. Meski sudah berusia lebih dari seabad, cerita ini masih sering dibicarakan hingga sekarang. Nah, Kulapa Hari itulah salah satu karya sastra Indonesia yang sangat melegenda. Dan Kulapa Hari, jangan kemana-mana, kita akan membahas berbagai macam tentang cerita rakyat di Indonesia. Kalau begitu, tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

Janji Simpei merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpei sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Bunde, siapa di sini tiap hari minum kopi bergelas-gelas biar tetap on, tapi jam tidurnya cuma 3 hingga 4 jam semalam? Work hard dan hustle emang keren, tapi kalau keterusan tanpa rem, yang ada tubuh kita malah pingsan duluan sebelum sampai ke garis finish. Sehat itu bukan cuma buat orang tua. Teman Pro 2 dan gaya hidup sehat itu sama sekali nggak membosankan. Menerapkan healthy lifestyle di era sekarang itu tentang gimana kita sayang sama diri sendiri, mulai dari stretching tipis-tipis, di sela kerjaan, penuhi asupan air putih, sampai berani bilang enggak saat pikiran kita udah butuh waktu buat istirahat. Ingat ya, burnout itu nyata. Jangan sampai ambisi kita ngalahin sinyal-sinyal lelah yang dikirim sama tubuh. Tubuh yang sehat dan pikiran yang bahagia, itu adalah amunisi utama biar kreativitas kita tetap ngalir deras. Self-care terbaik itu bukan cuma jalan-jalan belanja, tapi juga tidur cukup dan makan makanan bernutrisi. Yuk, ganti kebiasaan buruk kita bertahap mulai hari ini. Tubuh kamu cuma ada satu, jadi rawat baik-baik ya. Tetap di sini, jaga ritme kerjamu, dan pastinya tetap produktif bareng kita.

0: Pernahkah Anda mendengar suara kentongan di lingkungan tempat tinggal? Sejak dahulu, kentongan digunakan sebagai sarana komunikasi dan tanda peringatan bagi masyarakat. Dalam situasi darurat, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, atau bencana lainnya, komunikasi yang cepat sangat penting. Masyarakat perlu mengenali sistem peringatan yang berlaku di lingkungannya, termasuk memahami arti tanda kentongan. Selain itu, kenali potensi bencana, jalur evakuasi, tempat aman, dan siapkan kebutuhan darurat bersama keluarga. Jika mendengar tanda peringatan, jangan panik, tetap tenang, cari informasi dari sumber resmi, ikuti arahan petugas, dan segera menuju tempat aman bila diperlukan. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Kenali risikonya, siapkan diri, dan lindungi keluarga serta lingkungan sekitar.
1: Sungai Sebangau. Sungai berair hitam ini bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, termasuk sang penjaga hutan, orang utan, Kalimantan. Perjalanan biasanya dimulai dari dermaga Kereng Bangkirai, dulunya lokasi latihan atlet dayung, kini menjadi gerbang menuju Taman Nasional Sebangau. Dari sana, kelotok bergerak pelan menyusuri Sungai Koran, membelah hutan gambut yang masih asri. Semakin jauh menyusuri sungai ini, semakin terasa bahwa alam Kalimantan Tengah bukan sekedar pemandangan. Ia adalah ekosistem hidup yang menjaga keseimbangan bumi, dan disitulah letak maknanya. Air hitam ini mengalir dari hulu, melewati gambut, hutan, hingga permukiman warga, namun bermuara pada satu aliran yang sama. Persis seperti bangsa kita, berbeda suku, berbeda budaya, namun tetap bermuara pada satu identitas, Indonesia. Maka, menjaga Sungai Sebangau dan hutan gambut adalah bagian dari menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Sebab, mencintai tanah air selalu dimulai dari mencintai apa yang ada di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Sarwudaya Nusantara. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu mendengar tentang cerita Nyi Roro Kidul? Sosok legendaris yang begitu lekat dengan laut selatan Pulau Jawa. Dalam cerita rakyat Jawa, Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok penguasa laut selatan yang digambarkan misterius dan berwibawa. Kisahnya pun banyak versi, mulai dari cerita tentang seorang putri yang mengalami berbagai cobaan hingga legenda yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Jawa. Meski kebenaran kisahnya tidak dapat dipastikan sebagai sejarah, legenda ini telah menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat selama bergenerasi. Di balik nuansa mistis cerita Nyi Roro Kidul juga mengingatkan kita bahwa laut punya tempat penting dalam kehidupan masyarakat pesisir, sehingga perlu dihormati dan dijaga. Kelapa Hari itulah salah satu cerita rakyat ya yang memperkaya warna budaya Nusantara. Dan Kelapa Hari jangan kemana-mana karena kita masih membahas hal-hal Nusantara lainnya di Indonesia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
4: Makanya harus siap hadapi El Nino.
3: El Nino ya, tipsnya gimana?
4: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
3: Oke, aku catat.
4: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
3: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
4: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
3: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
4: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Nusantara. Dan kita sudah berada di pembahasan terakhir ya Kulapa Hari. Dan tahukah kamu Kulapa Hari, asal usul ondel-ondel Betawi? Kalau kamu melihat boneka besar dengan wajah khas diiringi musik yang meriah, pasti langsung teringat ondel-ondel, kesenian ikonik dari masyarakat Betawi di Jakarta. Dahulu, ondel-ondel dikenal dengan nama barongan dan dipercaya memiliki fungsi dalam tradisi masyarakat, termasuk sebagai penolak bala. Seiring perkembangannya zaman, ondel-ondel semakin dikenal sebagai pertunjukan seni dan hiburan yang sering sekali hadir dalam perayaan, festival, serta acara budaya Betawi. Fakta menariknya ya Kulapa Hari, ondel-ondel biasanya dimainkan oleh seseorang yang masuk ke dalam rangka boneka lalu bergerak mengikuti irama musik penggiring. Bentuknya yang besar dan warna-warni membuatnya mudah dikenali. Nah Kulapa Hari, ondel-ondel bukan sekedar boneka raksasa tetapi juga simbol kekayaan budaya Betawi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ya Kulapa Hari, itu dia informasi yang Cecilia sampaikan ya untuk Kulapa Hari tentunya di Pesona Nusantara kali ini. Dan Kulapa Hari, jangan lupa untuk melestarikan budaya Nusantara tentunya ya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama Cecilia tentunya di Pesona Nusantara dan tetap bersama juga di RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

Kulapa Hari, Dinas Sosial Kota Palangkaraya berperan dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat atau SR dengan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Yunalis mengatakan dukungan tersebut dilakukan melalui pendataan, verifikasi, validasi serta penjangkauan calon peserta didik agar program sekolah rakyat dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamat hanjau, minama makula pahari samandiyai hasunda tina dekat aku Cecilia hang program warung horeh andau Senin tanggal 12 Oktober 2002 jahawen. Bagi kula pahari jahanak bergabung tobe mubeng ike mele nomor 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien atau kula pahari langsung kia tau menonton ike mele warung horeh live RRI Perepat Palangkaraya lab TikTok lah kelapa hari lah. Jadi TG sapa-sapa tuh kada sapa-sapa itu handau tuh lah. Halo kakak Perepat RRI Palangkaraya. Halo Antang namue Binayanto. Nare kabar Binayanto. Bahala pika kabar Binayanto tuh dan kelapa hari aku dia kebuat handau tuh. TG narasumber Hindai Jiharu lah. Tahi sih tapi haru lembut Hindai tuh warung horeh. Halo Kak Leo.
1: Halo.
0: Nare kabar Kak Leo?
1: Bahalap, luar
0: bahalap
1: biasa.
0: Bahalap. Nare kesibuk tuh Kak Leo?
1: Seperti biasa bertempur dengan dunia. Tegegawian lah.
0: Oh, tegegawian, masih tegegawian Kak lah.
1: Iya.
0: Oke, wayah tuh kan kabut tuh kadang leteng lembut tuh Kak.
1: Leteng lembut ya pasti pang semakin parah malah.
0: Iya, menurut kakak kan kakak baru luar rendau. Aku kan milih studio dan nampayah. Nah kakak kan baru luar rendau. Nampi tempayah kakak tuh masalah kabut tuh.
1: Menurutku kabut bukannya semakin baik, malahan semakin buruk pang. Payah itah wayah tuh Kalimantan ada bahkan menambah-nambah terus kan malah jadi 36 anu ribu titik api. Jadi wah luar biasa sih. Luar biasa banget.
0: Jujur. Kakak TG handak kilau menjadi relawan dia sih Kak kepikiran ku teh.
1: Sebenarnya langsung nih aku handak tutup mendohop Kalimantan Tengah mangat bersinar kilau bihin lah ya, udara bujur. Sejuk kare macam ya kalau. Makanya lah yang penting aku tuh berdoa akan Kalimantan tuh cepat narenak wanulu lah udara teh bersih.
0: Iya. Bujur. Awe kan sasar menguning ngampi kalah.
1: Iya. Aku dia tahu apa menguning. Memang menguning tuh luar biasa parah apakah teh efek matahari gelo sore lo. Tapi menurutku teh paling bahaya pang jadi wayah tuh gawi are jadi ISPA 96.000 jadi.
0: 96.000. Iya.
1: Amun aku payah data riset malah internet kare macam lo. Tapi aku masih bingung bohenkah Hindai tame dengan bencana nasional padahal kan itu kan menurutku harus tetap tame pang bencana nasional gawi nare kan uluh jadi are takana nare ispa kare macam teh kan
0: iya bujur
1: sesak napas teh aduh sampai hengah-hengah apa
0: kilau anu nala kak kayak kilau nare yara je hengah-hengah pehe kuteh lah
1: pehe ja kare pehe entai amun itah dia tahan langsung anu kiu
0: tapi kakak menurut kakak puji dia sih nare yara kilau merasakan sesak napas ku teh.
1: Puji pang male anget ah. Gawi je aku anget je mata jadi perih lo. Asap teh jadi tame ku teh na, paru-paru. Jadi anget teh akai ku angku. Paksa ke rumah aman asap ya kok tuh untuk TG anu dari kakak kan event dia menyediakan rumah asap teh kan welcome terus ya kalau nah tame ya kok milih nanti
0: boleh hete langsung kena obat kak lah
1: ya nebu teh kan ibarat kata uap oksigen gratis enak lah
0: bujur nah menurut kakak kenapa sih tanggapan kakak sebagai anak muda supaya itah menjaga Kalimantan tuh supaya tidak terbakar Hindai.
1: Sebagai anak muda, kita teh harus anu pang punya narekan ulu. Elak lah ibarat kata teh akan narek ya anu membakar hutan ya lo pesan akan anak muda teh narek ya gawi kita anak membakar lahan. Anak anu kah TGJ bayar ikau kah kita kan dia mungkin tapi pesanku akan anak muda teh anu memperhatikan lah. Misal kita teh kenampilah menjaga lingkungan kan, ibarat kata kan menjaga lingkungan ge lo.
0: Iya, bejo.
1: Itu hati mulai pelanggar ayah aku tuh lo, makin asep makin asep. Jadi pas akan ku anak muda teh ayo bersama-sama ih. Ela saling menyalahkan nih. Ha, ya, sama-sama menanggulangi karhutla tuh. Gawi kan dia badin IJBT, kita harus bersama menggapai ya teh, menampi acara. Walaupun kita kan masih hindai hujan loh, 4 bulanan hindai. Semoga kan Desember kan jadi hujan ya kalau JT pang. Bejo. Berdoa kita akan Tuhan lo, semoga cepat pulih Kalimantan Tengah tah.
0: Iya. Nah, menurut Kakak Nyelu Male teh TG dia sih tah karena kebakaran hutan jatun lah kata.
1: Nyelu Male teh terakhir teh di 2019 teh TG.
0: Tapi dia separah waktu itu lah.
1: Iya, dia separah teh kan 2002 telu. Tetap tiap separah gitu 2002 telu teh Male kan kereng. Iki kan TG menampak kan musik deko dokumentari kan nah, ngata. Jadi di teh lumayan kiapang luas tapi dia sampai ke laut tuh. Teketahi teh. Berarti teh TG oknum-oknum je bedungil.
0: Bajar. Pas terakhir angata amun gitangkulah kak terakhir je paling parah teh 2015 angata.
1: Oh 2015.
0: Iyalah kak.
1: Iya. Masih kurik pangangata masih main kurik. Tapi iya pangampil lah. Gawin narek ya sama ipang tapi wayah tuh je parah tuh eh.
0: Iya handak pire bulan kita tuh kak.
1: 4 bulanan. Jadi itu handak masuk ke 5 bulan jawen bulan keon itu tahun dia sampai tuh asap tuh aduh.
0: Bujur. Maka kita tuh handak akhir tahun hindai lah.
1: Iya akhir tahun jatun pasangan tuh. Aduh. Canda
0: kawan. Kan kak tapi gitangku sebagian wilayah teh TG kia JTG hujan kila melai puruk cahu TG sampai hujan tapi kayaknya mungkin sebentar ih hanjulu ih.
1: Benar JTT hujan lokal ih bayar hujan lokal. Lewat gitu tapi tak kan membutuhkan je hujan ke lebih nah membanjiri ujur. Kalimantan.
0: Elah kia banyak banjir. Amun banjir tuh bahaya ya.
1: Tapi ya doa kita semoga cepat hujan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan Yesus pasti ujur, menurunkan hujan ya kan.
0: Men. Nah, harapan Kakak akan Kalimantan tuh mangat dia terulang hindai nyelu harian. Kote kan pasti kan setiap tahun TTG kemarau panjang. Tapi itu gitu kita paling panjang kayaknya Kak lah.
1: Terpanjang. Sampai kering lah.
0: Sampai danum kolam gitu surut.
1: Iya, kolam mantap sih danum gawi.
0: Aduh. Nah, kenapa sih kolam Kakak damen lah?
1: Jamin nih pang gawi jaita atau terus tetap kontrol ya kalau beda mun anu nareh teh kapuas kah sungai teh memang surut semata elok makanya teh waduh kemarau gitu ngeri ge ya, aku panjang tutup untung kita di masa modern ya kalau tege bor sumur kah kare macam teh
0: amun misalkan mias ketahi kin tahu kayaknya air tanah teh tahu kering.
1: Dia ya, pangampil lah. Amun kita tekan amun mencucuk kan peda-peda kalau.
0: Pun ala sampai inti bumi ikalah.
1: Iya. Intinya seperti kete ya kan. Ya, semoga cepat hujan jalah itu ya doa kita.
0: Bujur. Nah, saya kasih pesan akan bara kakak akan mangat dia terulang hindai tukar hutla tuh.
1: Pesanku aku dia tawalah en kenampi ulut teh kare macam anu kare membakar hutan tapi pesanku teh amun itah aduh harus lebih siaga deh kita nah elah sampai gagal kute menghadapi karhutla kute gawe nara itah teh harus menunggu data hello ya kute biasa kute lah bahasa sarkas teh menunggu data hello kan dia itah teh langsung ih gerap cepat ih kute nah menjaga teh mengingatkan sesama saudara kita pahari kita atau kita punya media sosial mungkin kalau kita menghadapkan lagi lah ibarat kata karhutla di tahun depan lagi ya kita sudah tahu dengan kejadian-kejadian yang ada dan juga salahnya kita bergerak tuh beda otak aja itu satu otak ini otak masyarakat ini nggak bisa bersama nah itu juga yang susahnya yang penting kita nih fokus di diri kita aja kita keluar-keluar gak didengar juga bahasanya kan nah bahasa itu teh tapi intinya kesadaran penuh dan masing-masing kita aja lagi kute bahasa
0: berarti kita sebagai rakyat kia harus TG antisipasi kia kalah
1: iya benar kesadaran penuh kita
0: meskipun TG sih bantuan bara pemerintah pasti TG
1: pasti cuman, pasti
0: awi kan ewen kilau narayara BPBD kute kan pas narayara ewen BPBD kan pas pasti tegak kiat je
1: membantu. Pasti.
0: Awi kan Kalimantan tuh kan luas loh kak.
1: Bener.
0: Dan dia IJ titik ikute. Jadi kita sebagai warga tuh antisipasi helu lah.
1: Iya.
0: Tegak mau tegak sumur bor apa sumur bor helu?
1: Ya. Nah kita perlu. Yang penting kita anuilah berharap cepat berlalu kemarau ini.
0: Awi terlalu berkepanjangan kak lah.
1: Iya, kepanjangan sakit hati, kependekan jadi anu. Aduh, apalagi kepanjangan aduh susah aja dijelaskan Fahri. By the way sudah.
0: Nah, tips berkaleo tuh mangat kita. Tips terakhir berkaleo supaya menjaga kesehatan tuh. Kak Awi kan kita kemarau panjang pasti rancak kare radang tenggorokan. Bah teh batuk pilek pasti sesak napas. Nah,
1: cara menjaga teh kita anu pang dia tak amun ita teh ya perlulah masker ije. Perlu kia ita tege obat akan ita kabuat vitamin. Kedua teh amun ita huma teh jatun kare plafon kan.
0: Iya bujur.
1: Aduh konampi teh lah mending.
0: Tame lo kak.
1: Iya
0: bujur.
1: Mending kita mau itu aja karena kita ada rumah aman asap ya datang ya, rumah aman asap aja kalau sudah lega ya pulang. Kebisa juga dipaksa. Yang penting kita tuh yang kita perlu adalah menjaga diri kita aja rasa-rasanya kurang enak ya. Kita cepat-cepat lah cari pertolongan ke mana dan tapi ya tetap satu jaga diri kita lah. Kita tahu di mana porsi kita untuk sakit dan tidak ya kan
0: bujur.
1: Kena kabut asap itu.
0: Bujur. Nah. Pasti kan tubuh ita teh tege memberi sinyal kan ya, luka lah.
1: Benar.
0: Bajar. Oke, terima kasih akan Kak Leo jadi hadir Anda tuh bale warung hore. Saya menjadi narsum tetap lah Kak.
1: Amin. Upahari nonton.
0: Are tuh kalau Upahari tuh menonton tuh.
1: Amin. Ayo Upahari kita menanggulangi karhutla tuh.
0: Tege lah pesan-pesan terakhir Kakak kan kula Upahari aja menonton tuh are itu Kak.
1: Oh, Upahari sama dia aja mahining mulai radio karena menonton TikTok. Nah, pesanku akan kita sama-sama menanggulangi karhutla. Amun ikau di aterjen mele lokasi ya minimal ikau mensupport kare macam narekah terserah ikau mensupport di bagian donasi kah akan relawan-relawan tapi mun jatuh ya semangatin ya kute ibarat kata jaga dirimu aja dulu lah kute pahari lah kita semangat kita membara jangan sampar membakar hutan membaranya kamu jangan membakar hutan ya nah
0: Oke, terima kasih Kak Leo atas kesan-pesan Kak Leo. Semoga menjadi motivasi akan nitah lah. Elan duan je buruk tapi duan je bahala Pak.
1: Oke,
0: terima kasih akan kula Bahari. Sampai jumpa mele warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, Kele Pahari, TNDI akan hetuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutan Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Hui ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe atuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, kulopahri tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana kulopahri, karena setelah ini masih ada rekan kami Nurul yang tentunya akan menemani kulopahri hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulo Pahari, Dinas Sosial Kota Palangkaraya berperan dalam mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat dengan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Yunalis mengatakan, dukungan tersebut dilakukan melalui pendataan, verifikasi, validasi, serta perpanjangan perjangkauan calon peserta didik agar program sekolah rakyat dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Yunalis menjelaskan, program pendataan calon peserta didik dilakukan dengan memverifikasi dan memvalidasi data yang tersedia dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo, tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang, adil kata lino bicuramin kak saruga, basengat kak jubata, arus. Halo, kulopari, kembali lagi ketemu sama Nurul ya. Dan Nurul tuh memang siaran cuman di hari Senin aja. Dan Nurul akan menemani kulopari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Huma Betang. Jadi kulopari jangan kemana-mana karena bakal ada informasi-informasi menarik yang akan Nurul bagikan. Jadi tetap stay tune di Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Halo Klub Hari, masih bersama Nurul ya. Kita sekarang lagi bahas tentang hiburan. Jadi ada satu film menarik ya Klub Hari, berjudul Order Mommy, yang menarik buat dibahas banget nih. Jadi dari judulnya aja kita bikin penasaran gitu ya. Dari film ini tuh mengangkat kisah horor yang berkaitan dengan sosok misterius yang menyamar atau hadir sebagai sosok ibu, sehingga menghadirkan ketegangan di tengah kehidupan warga. Wah, kebayangkan Klub Hari, kayak sesuatu yang seharusnya terasa paling dekat dan aman gitu ya, justru berubah menjadi sumber ketakutan. Nah, film ini tuh film horor seperti biasa, bukan cuma mengandalkan suasana menyeramkan gitu ya, tetapi juga misteri yang bikin penonton terus bertanya-tanya tentang siapa sih sebenarnya sosok tersebut gitu ya, dan apa yang sedang terjadi. Jadi buat para pecinta horor, film-film horor gitu ya, kisah ini bisa banget menjadi tontonan yang memancing rasa penasaran sampai akhir. Tapi Klub Hari, sebelum memasukkan Order Mommy ke daftar tontonan, pastikan dulu judul, jadwal tayang dan informasinya di bioskop di kota kita masing-masing gitu ya. Jadi siapa nih yang suka film horor dengan cerita misterius tentang keluarga, atau lebih suka film horor yang bikin kaget atau suasananya pelan-pelan bikin merinding? Nah, film Order Mommy ini bisa menjadi salah satunya gitu ya Klub Hari. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan lagu dengan judul Saluang Tengak dari Elsa Mariska.

nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

0: terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Hari ini aku mau jalan-jalan ke mall, belanja apa saja ah. Kan uangku banyak, pemberian dari orang tua.
4: Hari ini aku ingin belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citaku.
3: Ah Irma, ngapain kamu belajar serius? Ayo kita jalan-jalan ke mall.
4: Iwan, aku bukannya gak mau diajak jalan-jalan, tapi aku ingin serius belajar. Belajar itu penting agar bisa mewujudkan cita-citaku. Uang dan harta bendamu tidak menjamin untuk masa depan dan mewujudkan cita-citamu. Uang bisa habis, tapi ilmu tidak akan habis.
5: Belajarlah giat untuk mewujudkan cita-citamu, dan ilmu lebih berharga dari harta.
6: Ya Klub Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Klub Hari buat kalian, buat kita semua pecinta drama Korea ya. Ada judul yang menarik untuk dilirik nih, yaitu Dr. X Mafia in White. Drama yang bertema medis ini membawa kita ke dunia rumah sakit yang bukan cuma soal menyelamatkan pasien, tetapi juga tentang dunia yang penuh tantangan, persaingan, dan konflik di balik layar. Cerita berpusat pada sosok dokter perempuan dengan kemampuan medis luar biasa di tengah dunia kedokteran yang keras ya, kalau Pak Hari. Ia harus menghadapi berbagai persoalan yang menguji keahlian, prinsip, dan keberaniannya. Jadi bukan hanya ketegangan saat menangani pasien aja, tapi juga intrik yang membuat jalan ceritanya semakin menarik untuk diikuti. Dan Klub Hari, kalian suka dokter bertema medis yang bikin tegang lewat kasus pasien atau yang penuh konflik dan rahasia antar tokohnya? Kalau Dr. X Mafia in White ini masuk daftar tontonan kalian, jangan lupa siapkan waktu untuk mengikuti kisahnya. Dan juga jangan lupa cek jadwal dan platform tayangnya gitu ya. Sedangkan Nurul sendiri itu nonton ya Klub Hari. Dia tuh pokoknya dalam satu minggu itu tayang 2 episode gitu. Jadi masih ongoing. Jadi untuk Klub Hari yang kayak gak sanggup nunggu ongoing, berarti Klub Hari harus bersabar banget nunggu full episode gitu. Kalau Nurul adalah tim ongoing, jadi setiap minggu itu masih sanggup untuk menunggu 2 episode setiap minggu gitu. Oke, kalau Fahri, setelah ini kita akan sama-sama dengarkan lagu dengan judul Nasib Berengku Menampuh. Selamat mendengarkan.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Klub Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Prompat Surabaya, Palangkaraya. Klub Hari, ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia. Kalau tadi kita udah bahas perfilman dari luar negeri gitu ya, sekarang kita pindah ke negeri kita sendiri. Dua penyanyi dengan karakter vokal yang khas yaitu Yura Yunita dan Igitaf hadir lewat lagu berjudul Mendung. Dari judulnya aja ya, Klub Hari, kita mungkin langsung kayak terbayang suasana langit yang kelabu gitu ya, seperti langit Palangkaraya yang kita lihat dua bulan terakhir ini gitu. Tapi mendung bukan selalu soal cuaca ya, Klub Hari, ya juga bisa menjadi gambaran perasaan ketika hati sedang tidak baik-baik aja. Lewat lagu ini, pendengar diajak untuk lebih dekat dengan emosi yang mungkin selama ini sulit diungkapkan lewat kata-kata. Nah, Klub Hari, kalian pernah gak sih kayak ngerasa suasana hati itu kayak sedang mendung tapi tetap harus menjalani aktivitas seperti biasanya gitu? Nah, kadang kita tuh memang perlu memberi ruang untuk merasakan apa yang sedang kita alami. Yuk, Klub Hari, kita nantikan cerita dan pesan lengkap di balik kolaborasi Yura Yunita dan Igitaf lewat lagu Mendung ini. Oke, Klub Hari, itu tadi sekaligus menutup informasi kita pagi ini. Namun Klub Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan hadir dengan Teras UMKM. Dan pokoknya kita jaga kesehatan terus ya, Klub Hari, di cuaca yang gak baik ini, kurang baik gitu ya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Cinta Palsu dari Medi. Selamat mendengarkan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
5: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kelompok Hari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis refuse defined fuel di tempat pemrosesan akhir atau TPA Translik, Desa Pasir Panjang, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dorongan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja peninjauan lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kota Waringin Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, rombongan DPRD Kalteng didampingi oleh Kepala DLH Kobar Syahyani serta Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pengelolaan Sampah Akhir Zikri Rahmani. Rombongan melihat langsung fasilitas RDF yang pembangunannya bersumber dari program hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
2: Ya tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino becuramin kak saruga, basengat ke jubata, arus. Halo klub hari, gimana kabarnya hari ini? Dan semoga semuanya sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas gitu ya klub hari. Dan kembali lagi bersama aku Nurul di Teras UMKM. Dan kali ini kita akan bahas tentang peluang usaha yang dekat banget dengan dunia pendidikan, yaitu jasa tutor atau les privat. Kalau biasanya kita mendengar bisnis kuliner, fashion, atau kerajinan ya klub hari, ternyata berbagi ilmu juga bisa menjadi sebuah peluang usaha loh. Apalagi setiap anak punya kebutuhan belajar yang berbeda gitu ya. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran di sekolah, ada juga yang kayak harus membutuhkan pendamping tambahan supaya lebih percaya diri. Nah, kalau Pak Hari, sebagaimana peluang jasa tutor di Palangkaraya ini, apa aja yang perlu kita siapkan untuk memulai usaha ini dan bagaimana membangun kepercayaan orang tua murid? Untuk membahas itu kita sudah hadirkan nih kalau Pak Hari di studio Pro 4, yaitu Kak Nadia Simare-mare, seorang tutor privat ya. Halo Kak Nadia.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Karena dia ini kalau boleh cerita sedikit tentang diri karena dia dan kegiatannya sebagai tutor privat saat ini gimana, Kak?
3: Ya, saat ini aku sebagai tutor dari les privat utama yang di Palangkaraya ya. Mm-hmm. Jadi untuk hari-harinya, karena saya juga sambilan ada magang ya, jadi mm-hmm. saya ngambil les privatnya ini setelah pulang magang. Okay. Seperti itu.
2: Tapi kalau boleh tahu gimana tuh Kak, kayak awalnya karena dia tertarik menjadi tutor privat gitu?
3: Awalnya tertarik karena ajakan teman aja sih ya. Dan juga setelah selesai wisuda ya, jadi nggak tahu kegiatan apa, jadi kayak oh ya udah sambil nyambi nih ambil les privat aja gitu. Okay, tertarik sih awalnya, nggak pengen, tapi karena dicoba oh jadi enak, seru.
2: Oh berarti karena dia ini termasuk orang yang suka anak-anak ya?
3: Enggak terlalu suka, tapi karena sudah dijalani jadi kayak ada ketertarikan sedikit aja.
2: Okay.
3: Sih.
2: Oke, tapi masih ingat gak sih Kak kayak pengalaman pertama Kak Nadia saat ngajar murid privat gitu?
3: Pengalaman pertama, gugup, takut, bingung. Okay. Bersatu padu ya, karena kan di dalam rumah mereka nih pasti bingung, ada orang tua mereka yang melihat. Terus baru ketemu dengan anaknya, takut anaknya gak nyaman, seperti itu.
2: Oke. Gitu ya kalau hari, ternyata kayak setiap orang tuh kayak punya ceritanya masing-masing dalam menjadi tutor gitu ya Kak ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau menurut Kak Nadia sendiri gimana kayak peluang jasa tutor di Palangkaraya ini Kak?
3: Kalau di Palangkaraya ini menurut aku enak aja sih, peluangnya itu besar ya, karena di Palangkaraya kan untuk tutor jasa tutor seperti ini banyak ya. Les-les privat di Palangkaraya ini, kalau untuk peluangnya itu besar menurut saya.
2: Tapi biasanya kayak kebutuhan les privat ini kayak lebih banyak datang dari orang tua yang ingin anaknya kayak memperdalam pelajaran sekolah atau mempersiapkan ujian gitu Kak, atau
3: Kebanyakan ingin mengikuti dari pelajaran yang di sekolah aja sih. Kalau yang dari yang aku punya, mereka kayak mau mendalami pelajaran di sekolah.
2: Oh, memperdalam aja gitu ya Kak.
3: Iya.
2: Kalau misalnya kayak di sekolah tuh kurang paham gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi karena dia menjelaskan ulang gitu.
3: Iya.
2: Tapi kalau boleh tahu karena dia tuh ngajar les privatnya apa tuh?
3: Kalau ini yang bertingkat di anak XD, aku ngajarnya itu semua mata pelajaran tergantung kelasnya. Terus kalau di SMP dan SMA, karena aku dari lulusan pendidikan bahasa Inggris, jadi aku ngajar di bahasa Inggris sama di SMP karena masih basic ya matematikanya, jadi aku ngajar matematika juga SMP-nya.
2: Oke. Kalau dibandingkan dengan belajar di kelas gitu Kak? Apa sih Kak kayak yang membuat sebagian orang tua nih kayak percaya anaknya nih tetap diberikan guru les gitu Kak?
3: Menurut aku karena dibimbingnya per orang gitu ya, jadi orang tua murid jadi percaya karena mereka lihat langsung juga di rumah apa yang dilaksanakan guru tutor ini gimana. Betul. Seperti itu, jadi mereka lebih percaya ketika dibuat les privat ini, mereka bisa lihat kegiatan mereka langsung.
2: Karena di sekolah kadang guru kayak nggak bisa langsung kayak ngajar semua gitu ya Kak ya?
3: Iya, karena kan di sekolah barengan ya sama yang lain, kadang anaknya itu kan nggak dilihatin sama gurunya satu persatu gitu. Sedangkan kalau di les privat ini ada satu guru yang mengajarkan gitu.
2: Kenapa nih? Oke, karena dia kalau misalnya kan kayak kita ngajar anak-anak pasti kayak pengalamannya tuh beragam gitu ya.
3: Iya.
2: Ada yang kayak cepat memahamin materinya, ada yang cepat, terus ada yang lambat, ada juga yang kayak perlu banget nih kita ngejelasin berulang-ulang biar anak ini nih paham. Terus gimana nih biasanya karena dia kayak mengenali karakter dan kebutuhan belajar dari setiap murid nih?
3: Kalau di awal ya aku kalau mau mengenali mereka itu yang pertama aku nggak langsung kayak ayo kerjakan ini, nggak langsung ngajar-ngajar gitu. Tapi aku dalami dulu seperti apa karakteristiknya ya. Kayak aku lihat oh ya dia udah sampai di materi mana ini, kalau kalau udah di atas ya aku boleh di pelajaran yang di atas itu, tapi kalau masih di bawah aku akan mulai dari bawah aja dulu gitu.
2: Oke. Tapi apa jangan-jangan Kak Nadia ini psikolog juga kalau Pak Hari?
3: Enggak dong.
2: Tapi kalau misalnya ada murid yang kesulitan banget nih Kak memahami pelajaran, meskipun kayak Kak Nadia ini udah ngejelasin berkali-kali gitu, gimana cara Kak Nadia kayak ngehadepin anak ini?
3: Kalau aku sering sih ada situasi seperti itu ya, tapi kalau aku hadapi itu aku kayak nggak langsung kayak marah-marah deh enggak. Karena mereka kalau semakin dimarah-marahin itu kan mereka jadi ke pressure ya. Jadi aku kayak bimbing aja, nggak apa-apa tenang, kalau masih nggak paham nggak apa-apa, tanya-tanya aja gitu. Gitu aja aku kayak nggak langsung mau marah-marahin mereka, karena kalau menurut aku kalau mereka dimarah-marahin pasti mereka bakalan takut duluan, jadi bakalan susah lagi lebih dapatnya.
2: Oke, udah cocok banget jadi ibu rumah tangga.
3: Aduh.
2: Tapi kalau karena dia sendiri tuh kayak punya metode nggak sih atau pendekatan tertentu kayak agar murid nih lebih mudah gitu memahamin materi?
3: Ini aja sih, aku lebih pertama itu aku ajak mereka cerita-cerita aja, terus aku kaitkan materi yang hari ini itu apa sama ke cerita kehidupan mereka aja gitu.
2: Oke. Gitu ya kalau Pari. Jadi tutor tuh kayak bukan cuma tentang menguasai pelajaran tadi ya kayak, tapi juga kayak membutuhkan kesabaran sama komunikasi kita menghadapi karakter setiap anaknya gitu ya. Kalau dari anak murid di Palangkaraya nih Kak yang ingin mulai membuka ikut jasa tutor karena dia bisa ngubungi lewat mana nih?
3: Ada admin kami sih.
2: Oh, admin.
3: Iya. Ada admin dari Instagram, boleh juga dihubungi. Ada Instagramnya.
2: Tapi kalau boleh tahu karena dia udah ngajar berapa anak?
3: Jadi aku ngajar berapa anak itu di setiap bulannya itu beda-beda ya. Kadang ada 6, kadang ada 5. Untuk bulan ini tuh aku hanya ngambil 3 aja karena ambil magang kan, jadi 3 aja.
2: Berarti setiap bulan tuh kita ketemu sama setiap anak yang berbeda-beda?
3: Ada yang berbeda, ada juga yang sama. Karena kan setiap anak ada yang di bulan ini lanjut, ada yang bulan depannya nggak lanjut gitu. Jadi beda-beda aja sih.
2: Tapi kayak gitu lebih menguras energi nggak sih Kak? Kayak kita tuh harus menghadapi, harus menyesuaikan diri lagi nih dengan anak ini gitu.
3: Iya, menurut beberapa orang. Tapi aku lebih suka sih ya, karena dalam satu pertemuan itu nggak langsung banyak-banyak itu anak-anaknya yang saya temuin. Tapi cuma hanya satu. Mending aku seperti itu daripada harus langsung tiba-tiba banyak gitu.
2: Oke. Dari situ juga kita kenal banyak anak lagi gitu ya Kak ya. Meskipun kayak setiap hari itu, setiap bulan ya tadi
3: setiap
2: orangnya
3: berbeda-beda.
2: Apa nih Kak yang kayak perlu disiapkan sebelum menerima murid-murid gitu Kak?
3: Ini aja sih menurut aku, kesabaran, terus lebih bisa untuk PDKT ya. Terus itu aja sih, PDKT aja dulu terlebih
2: punya
3: dahulu.
2: Punya bakat PDKT
3: ya,
2: nih.
3: Iya.
2: Tapi menurut Kak Nadia sendiri nih gimana sih Kak, kayak cara Kakak ngatur jadwalnya gitu. Kan Kakak juga sambil magang nih tadi.
3: Iya.
2: Itu gimana tuh Kak?
3: Jadi kalau di tempat les privat kami ini setiap minggunya itu ada pengaturan jadwal. Jadi kalau di minggu ini sekiranya aku kayak jadwal magangnya itu sibuk, aku atur jadwalku yang di minggu ini itu nggak terlalu dipadatkan dulu. Bisa aku ganti untuk ke minggu depan, seperti itu. Untuk mengatur jadwalnya, karena ada setiap minggu ini sih dari les kami ada pengaturan jadwal, jadi gampang aja, mudah.
4: Oke, tapi kalau memang dipikir-pikir ya, kalau hari jasa tutor ini memang kayak bisa kita mulai dengan menyesuaikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia gitu ya. Namun supaya usaha ini tuh terus berkembang ya, kalau hari ada satu hal penting lainnya juga, yang gimana mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan para orang tua gitu ya kak ya, karena kita ngajar anak mereka nih gitu. Awalnya jadi tutor nih kak, gimana sih kak, karena dia kayak mendapatkan murid pertama nih, apakah kayak dari rekomendasi teman atau keluarga itu, atau memang kakak memang kayak real ikut kayak teman tadi itu aja, ajakan teman itu tadi aja?
3: Awalnya kan ini ada agennya ya, di tempat saya ini ada agennya, terus dari agen mereka ini yang menawarkan ke kami, ada murid yang seperti ini, kelas segini, dia kemampuannya ini, cara belajarnya seperti ini, jadi kalau kita tertarik sama anak itu, kita bisa chat sama adminnya, saya mau gitu.
4: Oh, jadi itu kayak anaknya yang direkomendasikan ke kita?
3: Iya, betul.
4: Oh, bagus juga. Jadi kita udah gak terlalu menyesuaikan diri banget gitu ya, karena kita udah tahu gitu ya. Karena kan kebanyakan biasanya ini ada guru tutor gini-gini,
3: iya,
4: dia
3: betul,
4: bagus, dia ini. Biasanya kan kayak orang tua yang rekomendasikan gitu kan kak.
3: Sekarang kalau kami itu adminnya sih yang lebih merekomendasikan ke mereka, kami. Ada murid yang seperti ini, kelas ini ingin belajar bahasa Inggris, mau kak gitu. Kalau kita mau ya kita tinggal bilang mau gitu aja.
4: Oke, tapi selama menjadi tutor privat gitu kak, apa sih kak tantangan yang paling kak Nadia rasakan?
3: Kalau tantangan selama ini nggak terlalu berat amat sih, tapi yang ini sih karena ada asap kabut ini kan, jadi itu sih di perjalanan kadang kayak tiba-tiba sakit kepala gara-gara asap, terus asap juga mengganggu, jadi kayak kadang nggak konsen kalau udah nyampe di tempat les.
4: Oke, itu berarti kayak kita yang datangin rumah mereka satu-satu.
3: Iya, gitu. Di perjalanan aja sih yang menjadi tantangannya.
4: Ada nggak kayak murid les privat kakak yang paling jauh gitu?
3: Nggak ada sih, karena kebetulan les privat. Oh ada kemarin ya, di Kereng ada.
4: Tapi kakak tinggal di mana?
3: Aku tinggal di Yosudarsa ya.
4: Jauhnya.
3: Iya, sampai ke Kereng. Jadi bukan untungnya sih, tapi kayak dia hanya ngambil dua kali pertemuan dan hanya dalam satu bulan itu aja. Terus dia ganti ke pelajaran yang lain.
4: Berarti pelajaran yang lainnya itu bukan kakak lagi yang megang gitu.
3: Iya, karena dia kebetulan sebenarnya dia ngambil ini aja sih kemarin, kimia dan matematika. Tapi karena tutor kimia kami sedang ini ya, jadi dialihkan ke bahasa Inggris aja dulu katanya. Ya udah dalam sebulan itu ke bahasa Inggris dia.
4: Oke. Kedepannya apa nih yang Kak Nadia punya rencana mengembangkan jasa tutor ini? Misalnya kayak membuka kelas kelompok, atau kakak menyediakan nih di rumah kakak misalnya biar anak-anak aja yang datang gitu.
3: Kalau menurut kalau aku harapannya ada sih buat seperti kayak langsung kayak punya ini sendiri ya, ruangan sendiri. Jadi anak-anak yang datang ke tempat kami. Nah, kalau seperti sekarang kan gara-gara aku ngikut dari adminnya, dari ini agen, jadi harapan aku mungkin aku bisa buat les privat sendiri gitu ya.
4: Oke.
3: Okay. Punya ruangan tersendiri, punya tempatnya sendiri gitu. Jadi anak yang datang ke tempat saya.
4: Semoga rezekinya lancar.
3: Amin.
4: Ya.
3: Amin.
4: Biar mimpinya tercapai ini. Terakhir, apa pesan dan tips Kak Nadia untuk kayak anak-anak muda, apalagi yang jurusan-jurusan pendidikan gitu ya, yang ingin memulai usaha jadi tutor juga nih?
3: Untuk aku, jangan takut memulai ya, karena kebanyakan dari lulusan pendidikan ini kan mereka takut kayak ngajarin anak-anak itu sulit gitu. Ternyata setelah aku jalani, enggak, seru ternyata. Jangan takut deh teman-teman, karena untuk les privat yang seperti ini itu lebih seru, karena cuman yang diajarin anak-anak, yang diajarin itu cuman hanya anak satu aja gitu. Lebih seru, jangan takut deh gitu.
4: Tapi aku kayak dengar pesan karena dia jangan takut, aku takut.
3: Kenapa takut?
4: Karena kan menghadapi anak nih kan kadang mereka emosinya bisa gak kekontrol ya kak.
3: Iya.
4: Beda dengan kita yang orang dewasa gitu, kayak kita udah bisa nih menahan emosi kita gitu. Sedangkan anak-anak nih kan agak susah banget yang ngontrol emosi. Aku jadi mikirnya kayak kalau mereka emosi, aku balik emosi nih gitu. Apa tadi, Kak?
3: Karena kalau kayak satu anak nih menghadapi kita, mereka bakalan nurut aja sih menurut aku. Kalau kecuali tadi mereka punya teman yang lain, jadi dia mereka punya teman yang lain yang melawan, mereka ikut-ikutan melawan. Tapi karena mereka hanya satu orang, mereka jadi takut juga kalau nurut.
4: Okay.
3: Nurut aja mereka kalau cuma satu orang.
4: Karena enggak ada yang mempengaruhi.
3: Iya, gitu betul, enggak ya, ada yang mempengaruhi.
4: Oke, okay. Itu dia kalau Pak Hari, enggak kerasa kita udah ngobrol hampir berapa ya, 15 menit kayaknya. Banyak banget hal menarik di waktu yang sesingkat ini, dan dari cerita tadi kita kayak belajar juga ya. Kalau Pak Hari bawa kayak tutor tuh bukan tentang kayak kita membantu siswa aja nih memahami pelajaran, tapi juga kita bisa menjadi peluang usaha yang dibangun melalui kemampuan kita. Dan buat kalau Pak Hari yang memiliki kemampuan di bidang akademik pendidikan terutama ya, mungkin kayak jasa tutor ini tuh bisa menjadi salah satu yang kayak patut banget kita pertimbangkan. Karena gak harus kayak langsung besar gitu kan, yang penting kayak kita punya persiapan yang baik, yang terus mengembangkan kemampuan kita dan memberikan pendampingan yang berkualitas. Oke, terima kasih untuk Kak Nadia udah mau berbagi pengalaman dan
3: sama-sama
4: inspirasi bersama kita di teras UMKM kita hari ini gitu ya. Semoga usaha dan kegiatan mengajarnya makin berkembang serta membawa manfaat
3: Amin.
4: Bagi banyak orang. Oke, kalau Pak Hari, aku Nurul dan Kak
3: Nadia Simare-mare.
4: Oke, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan ya. Kelopak Hari, selamat siang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
5: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
6: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Hai Klub Hari, masih bersama Nurul di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Klub Hari, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang usaha di bidang pendidikan, kayak jadi tutor gitu ya. Dan kita juga udah ngobrol bareng Kak Nadia Simare-Mare tadi. Dan kali ini Nurul ada juga, kita masih ngomongin tentang UMKM ya Klub Hari. Dan ternyata Klub Hari ada bisnis yang namanya tuh olahan carica, yaitu buah yang banyak dikenal sebagai buah khas dataran tinggi di Dieng, Jawa Tengah. Ini tuh punya rasa unik dan sering diolah menjadi kayak manisan dalam kemasan gitu, ataupun kayak keripik gitu ya Klub Hari. Dan menariknya buah ini tuh awalnya dikenal sebagai kayak oleh-oleh wisata. Ini juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan loh Klub Hari. Jadi carica ini kayak dapat diolah menjadi manisan, sirup, hingga produk kreatif lainnya dengan pengemasan yang menarik. Jadi kualitas rasa yang terjaga dan pemasaran melalui media sosial, olahan carica ini bisa menjangkau konsumen yang lebih luas gitu ya. Apalagi wisatawan sering kayak mencari produk lokal yang khas untuk dibawa pulang atau dijadikan buah tangan. Nah, kalau Pak Hari, dari bisnis olahan buah lokal ini, kita kayak bisa belajar bahwa potensi daerah dapat menjadi peluang usaha jika dikelola secara kreatif. Kalau misalnya Klub Hari punya kesempatan berbisnis, lebih tertarik menjual apa nih, manisan atau minuman olahan atau produk lain yang kekinian gitu ya. Dan di Kalimantan Tengah tuh sebenarnya kayak banyak banget buah hutan yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan olahan juga Klub Hari. Kayak buah apa ya, buah hutan tuh kayak kalau di tempat di Seruyan tuh kayak ada namanya buah hambawang atau buah binjai. Dan itu tuh kayak bisa dipermentasi untuk kayak apa ya, asam-asaman sambal gitu, untuk dipakai dalam jangka waktu lama. Oke, Klub Hari, itu tadi sekaligus menutup informasi UMKM kita hari ini. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu

mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alaukohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
3: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
2: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita nggak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
3: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
2: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
3: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
2: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
3: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
4: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan menyampaikan capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terus mengalami peningkatan hingga 10 Oktober 2026. Persentase aktivitas IKD tercatat mencapai 21,91%, meningkat dibanding capaian sebelumnya sebesar 17,40%. Peningkatan tersebut menjadi salah satu hasil dari pelaksanaan program Jebol yang dijalankan Disdukcapil Kota Palangkaraya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan identitas digital. Berdasarkan data Disdukcapil, capaian aktivitas IKD meningkat sebesar 4,51 poin persentase sejak awal pelaksanaan program tersebut pada masa kepemimpinan Alman Pakpahan. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya memperluas penggunaan identitas kependudukan digital di Kota Palangkaraya. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Jamune mas, jamune mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
2: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya, Kelopak Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Serbu di Nusantara. Halo Kelopak Hari, kita sudah memasuki jam siang ya. Sekarang sudah pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Udah masuk waktu makan siang. Biasanya kalau perut mulai keroncongan ya, Kelopak Hari kita kayak langsung cari menu yang enak dan bikin kenyang. Kira-kira apa gitu ya kan? Kita pasti kayak nyari, kira-kira aku siang ini makan apa gitu kan. Nah, kali ini tuh ada menu menarik untuk dilirik nih Kelopak Hari, yaitu nasi endok kriwil. Endok tuh telur ya. Namanya juga unik ya, Kelopak Hari, cocok banget jadi pilihan buat Kelopak Hari yang ingin menikmati sajian nasi dengan sensasi berbeda. Jadi menu makan siang ini memang gak harus selalu mewah gitu ya Kelopak Hari. Kayak yang sederhana disajikan dengan menarik dan sesuai selera juga bisa jadi bikin waktu makan terasa lebih menyenangkan. Nasi endok kriwil biasa menjadi salah satu pilihan untuk menambah variasi menu harian kita. Apalagi bagi kalian yang suka mencoba kuliner dengan nama yang, dan tampilan-tampilan yang unik ya. Kalau sudah membahas makanan ya Kelopak Hari, kayak pasti setiap orang tuh punya favoritnya masing-masing. Nah Kelopak Hari, kalau makan siang kayak gini lebih memilih nasi dengan lauk telur, ayam, atau menu rumahan yang sederhana? Apa mungkin pilihannya? Semoga makan siang kalian menyenangkan ya Kelopak Hari, dan kayak aktivitas setelahnya tuh tetap penuh semangat gitu ya. Kalau Nurul kayaknya siang-siang gini tuh kayak lebih suka makan sayur gitu ya, karena gak tahu kenapa memang suka aja sama sayur. Oke, Kelopak Hari, jangan lupa makan siang dan jangan lupa menjaga kesehatan kita di tengah kabut asap kita di Palangkaraya yang setiap hari itu kayak gak ada kurang-kurangnya gitu ya. Semoga kita selalu sehat. Oke.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Klub Hari masih bersama Nurul di Pro 4 Surabaya Palangkaraya. Klub Hari, kita tadi kan udah ngomongin makanan ya, sekarang kita pindah ke minuman lagi nih. Kalau biasanya kayak kita menikmati kopi itu dengan rasa-rasa yang khas gitu ya, kali ini tuh Klub Hari ada kreasi minuman yang kayak sedikit beda gitu, yaitu Tropika. Minuman ini tuh memadukan kopi dengan rasa buah nanas dan sirsak. Jadi Klub Hari perpaduannya tuh kayak mungkin terdengar unik gitu ya, tetapi justru menarik untuk dicoba bagi Klub Hari yang suka mengeksplorasi rasa baru. Kita tahu kan Klub Hari kayak dunia kuliner selalu punya cara sederhana untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nah, perpaduan kopi dan buah ini menjadi salah satu pilihan bagi penikmat minuman yang ingin mencoba sensasi rasa baru. Siapa tahu ya Klub Hari dari ide yang sederhana kayak gini doang nih. Bukan doang sih, maksudnya dari ide sederhana yang kayak gini muncul inspirasi untuk mengembangkan usaha minuman yang kreatif dan punya ciri khasnya sendiri. Nah, Klub Hari, kayak setiap orang tuh punya selera masing-masing gitu ya. Ada yang setia dengan kopi hitam, ada juga yang suka mencoba kreasi kopi kekinian. Kalau Klub Hari sendiri tertarik mencoba perpaduan kopi apa nih? Nanas dan sirsak ini tertarik juga? Atau punya kombinasi minuman favorit yang ingin Klub Hari ceritakan? Kita bisa kita kreasikan sesuai yang kita suka. Kalau aku sendiri kayaknya suka kopi sama pisang. Jadi itu kayak kopi banana gitu, itu menurut aku rasanya tuh kayak unik gitu loh Klub Hari. Kayak dia tuh rasa kopi kan, terus kayak ada wangi-wangi pisang gitu, itu tuh enak banget juga, apalagi ditambah es dan minumnya tuh siang-siang gini Klub Hari. Tapi Klub Hari jangan lupa ya, tetap perbanyak minum air putih di tengah kondisi kita yang kurang baik ini. Oke Klub Hari, setelah ini kita akan sama-sama dengarkan lagu dengan judul Baya Bawi Biasa dari Nur Hayati. Selamat mendengarkan.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang.

0: dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
5: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
7: Ya Allah, Pak Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Pro 4 Suara Budi Nusantara. Kalau Pak Hari, kalau misalnya cuaca siang terasa panas tuh, kayak memangnya paling enak ditemani minuman dingin yang menyegarkan, iya kan? Nah, kali ini tuh ada ide minuman sederhana yang kayak bisa kita coba banget di rumah, yaitu es sirsak susu kurma. Jadi kalau tadi kan kita ngebahasnya sirsak nanas kopi gitu ya. Nah, sekarang tuh sirsak susu kurma. Jadi itu perpaduan asam dengan segar dari buah sirsak gitu ya. Lembutnya susu dan manis alami dari kurma membuat minuman ini terdengar menarik dan menarik untuk dinikmati bersama keluarga. Cara membuatnya tuh cukup mudah ya kalau Pak Hari. Jadi kayak kita siapkan nih buah sirsak yang udah dibuang bijinya, kemudian susu sesuai selera kita, terus beberapa biji buah kurma. Tambah lagi air secukupnya dan es batu. Terus di blender bersama kurma dan sedikit air hingga halus. Lalu campurkan susu itu. Setelah itu tuangkan ke gelas dan tambahkan es batu lagi. Kalau suka takaran bahan, biasanya sesuai dengan selera kan, selera kita masing-masing. Tapi kalau memang misalnya kalau Pak Hari pengen yang gampang aja gitu ya, kan kita sekarang lagi gak musim-musim banget sama kurma ya kalau Pak Hari. Nah, kita tuh bisa manfaatkan susu kurma yang dijual-jual gitu loh. Kita tinggal beli buah sirsaknya, terus masukin sama susu kurma yang kita beli. Itu juga salah satu agar tidak memperibet hidup kita. Nah, kalau Pak Hari ternyata kayak membuat minuman yang segar sendiri tuh kayak kita tuh gak harus ribet. Ada kok yang lebih mudah gitu. Dan selain itu bisa dinikmati saat bersantai. Dan resep ini juga bisa menjadi ide sajian untuk keluarga di rumah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Kelapa Hari kepikiran untuk ide jualan, boleh banget. Kalau Kelapa Hari mau coba, lebih suka minuman manis yang terasa atau lebih dominan rasa segar buahnya? Gimana? Kalau aku kayaknya suka aja sih, soalnya kayak buah sirsak sama susu aja tuh udah enak, apalagi kayak ada rasa-rasa kurmanya gitu kan Kelapa Hari. Dan itu tadi tuh sekaligus menutup informasi kita siang-siang hari ini. Kalau sama Nurul kan biasanya kita memang siang-siang tuh bahas makanan dan minuman gitu ya, karena momennya cocok banget ya Kelapa Hari. Tapi Kelapa Hari jangan lupa tetap

perbanyak minum air putih, karena kondisi kita sekarang itu sangat membutuhkan banget air putih agar tidak terhidrasi. Oke, Kelompok Hari, setelah ini jangan kemana-mana, tetap stay tune juga di Pro 4, karena setelah ini kita akan gabung siaran berjaringan bersama RRI Pro 4 Jakarta. Jadi Kelompok Hari, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Sarabudaya, Palangkaraya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kulo Pohari, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Angga Aditya Nugraha turut membagikan air bersih untuk membantu masyarakat di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, yang saat ini dilanda kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih di Kota Waringin Timur awalnya dialami masyarakat 4 kecamatan di wilayah selatan. Kondisi ini disebabkan air laut yang masuk ke sungai Mentaya sejak kemarau terjadi, sehingga membuat air sungai menjadi payau atau berasa asin akibat intrusi air laut. Kini kondisi tersebut meluas hingga ke Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Bahkan, air bersih yang disalurkan perusahaan air minum kepada pelanggan pun kini berasa payau, lantaran sumber air baku di Sungai Mentaya juga sudah terkena intrusi masuknya air laut. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Dan Klub Ahari, setelah ini kita akan bergabung dalam program siaran berjaringan dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Kupang dan RRI Jakarta dengan tema tradisi suku Boti di Timor Barat. Narasumbernya itu Dr. Andes Primus Laka MSI selaku peneliti suku Boti. Dan adapun host dari Jakarta yaitu Kak Najwa dan host dari RRI Kupang yaitu Kak Jane. Dan kelompok hari tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang.

mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Terhubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari bapak rajanya itu Namah Binu sekarang itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek dan lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu, dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Nah, maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mipu, meo mone, meo veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa.
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Oke. Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun yang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang kasih, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai smana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran smana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut smana. Nah, smana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, bukan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
2: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya smana, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, okay, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf, Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaan

0: masalah itu, kebutuhan, keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada dewa bumi, nanti dewa bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisnu atau dewa langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
1: Iya.
0: Halo?
1: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
2: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin iya. Untuk yang mau lewat telepon bisa di iya. Di Jakarta baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
1: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
2: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau iya.
1: Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo. Oke,
2: boleh.
1: 4 Kupang. Iya.
3: Nanti.
1: Iya.
3: Saya dikumpul sama Kakak Jen ya?
1: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
3: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
1: Siapa yang telepon?
3: Cik Guri.
1: Cik Guri ya, benar. Iya, Cik Gu.
3: Jangan lupa lah.
1: Tidak lupa, selalu ingat ini.
3: Kakak.
1: Iya.
3: Iya. Juga salam kenal nih. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
2: Iya, halo, salam kenal Cik Guria.
3: Cik Guria ya.
2: Iya.
3: Namanya baru soalnya nih, kita kenal dulu Kak Jen.
2: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
3: semoga betah dia di lompat.
1: Oke. Okay. Iya. Salam Cik Gu.
3: Salam kenal buat Bapak narasumber referan Primus Lake. Yang Cik Guria, Cik Guria karena apa biasa orang Cik Gu tuh guru Cik Gu namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku apa nih tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
0: Iya, NTT di Timur Bu. Pulau Timur.
3: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa yang halaika
1: ya.
3: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, yeah. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan, pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Cik Guri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan? Satu.
1: Yeah.
3: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Cik Guri ya.
1: Yeah.
3: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk iya. Menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan Bapak narasumber? Itu saja Kak Jen.
1: Iya. Terima kasih. Iya Cik Gu, terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat Cik Gu. Iya. Iya, Mpok Najwa itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
0: Iya. Iya, baik. Memang kalau kita

0: kita bicara bukti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
1: Iya, benar sekali.
0: Secara utuh tidak bisa satu jam, tapi baik saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu bukti masih orang-orang bukti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke bukti tahun 88 pertama kali saya masuk ke bukti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke bukti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
1: Nah,
0: itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, saat ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu. Jadi semua seluk beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka kepercayaan itu begitu percaya terhadap apa Wisnenu Ispah dan Ismanap itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya kan cerita panjang, Bu, ini ceritanya.
1: Iya. Betul, tetapi waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya,
0: mungkin
1: iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di bot itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Dan, ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuah tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan, untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu hari adalah hari anak, hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus, mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Mpok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Mungkin closing
1: dari Bapak Primus, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang, kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
1: Iya, terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Ya, kalau hari itu tadi siaran berjaringan kita bersama RRI Kupang dan RRI Jakarta. Dan sekarang Nurul kembalikan lagi di RRI Palang.

Kelapa Hari, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjaga dengan baik. Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional maupun dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febrian Aziz di Palangkaraya pada Senin menjelaskan kondisi sektor jasa keuangan yang tetap resiliensi atau tangguh tercermin dari terjaganya fungsi intermediasi, kualitas pembiayaan, serta aktivitas sektor jasa keuangan yang terus mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan posisi Agustus 2026, kinerja Bank Umum di Kalteng mengalami peningkatan dibanding posisi Agustus 2025. Menurutnya, hal ini tercermin dari aset yang meningkat berupa 9,35 triliun atau 9,75% tahunan ke tahun atau year on year, yakni dari sebelumnya 95,92 triliun rupiah, kini menjadi 105,27 triliun rupiah. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Kutai Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Bilang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawa, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyependa bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Sudah jauhnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingkang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Ya Allah, Pak Hari, masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Surabaya Nusantara. Kalau Pak Hari, kita sekarang lagi ngobrolin tentang budaya yang ada di Kalimantan Tengah ya. Kalau tadi kita udah sama-sama dengar tentang Batang Garing, dan ternyata ya kalau Pak Hari, suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah itu memiliki beragam tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun gitu. Dan salah satunya itu ada yang namanya ritual nyadiri. Ritual ini tuh dikenal sebagai bagian dari praktik spiritual masyarakat Dayak Ngaju yang berkaitan dengan upaya tolak bala, memohon perlindungan serta menjaga keseimbangan kehidupan. Kalau di tempat Nurul tuh kayaknya kayak memapas lewu gitu ya, kalau Pak Hari mungkin hampir sama gitu ya, mungkin namanya yang beda. Dan bagi masyarakat yang masih menjalani tradisi ini, nyadiri ini memiliki makna penting sebagai bentuk ikhtiar spiritual dalam menghadapi berbagai keadaan yang diyakini dapat mengganggu keselamatan dan ketentraman masyarakat. Dan pelaksanaannya itu mencerminkan hubungan manusia, alam, dan kepercayaan yang menjadi bagian dari identitas budaya Dayak Ngaju. Dan kalau Pak Hari, dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju itu, ritual ini tuh gak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur. Dan tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan keyakinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kelapa hari setelah ini tetap stay tune aja di Pro4, karena kita akan ngobrolin tentang budaya apa lagi nih yang ada dalam tradisi Dayak Ngaju. Oke, setelah ini kita akan sama-sama dengarkan lagu dengan judul Daras Bara Nyelu Male dari Kamelo. Selamat mendengarkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Karena yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Ya kalau Pak Hari masih bersama Nurul dan kita masih ngobrolin tentang budaya ya. Dan sekarang itu kita pindah ke pernikahan adat Dayak Ngaju yang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang syarat dengan nilai adat, penghormatan, dan kebersamaan. Dan tradisi ini tuh nggak hanya menjadi penyatuan dua insan dalam ikatan perkawinan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar dalam hubungan yang dilandasi tanggung jawab dan saling menghormati. Dan kula pahari, dalam masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan adat dikenal sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya. Pelaksanaannya mengikuti ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan melibatkan keluarga, tokoh adat, serta masyarakat yang turut menyaksikan dan mendukung perjalanan hidup pasangan pengantin. Salah satu tahapan yang dikenal dalam perkawinan adat Dayak Ngaju itu adalah pelaksanaan Hokumbang Auh, yaitu proses awal penyampaian maksud pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tahapan ini menjadi bagian dari proses menuju perkawinan yang dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan adat yang berlaku. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Kulop Hari dan Nurul hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya Kulop Hari, karena setelah ini akan ada program Penyang Hinja Simpe yang di dalamnya itu ada Badengkoy. Jadi Kulop Hari yang mau request-request lagu dangdut gitu ya, akan ditemani bersama rekan kami yaitu Kak Widi. Jadi Kulop Hari, Nurul pamit undur diri. Selamat beraktivitas.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
5: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
6: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
7: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
6: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
7: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
6: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
7: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
8: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kelapa Hari, Puskesmas Menteng, Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan tersebut saat membutuhkan penanganan darurat oksigen, terutama pada malam hari. Imbauan ini disampaikan untuk meluruskan anggapan warga yang mengira seluruh layanan puskesmas tutup ketika papan penanda tutup terlihat pada malam hari atau akhir pekan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPTD Puskesmas Menteng, Didik Purwanto, menegaskan bahwa penanda tutup hanya berlaku untuk loket pendaftaran rawat jalan reguler. Didik menjelaskan, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui ruang UGD yang berada di sisi bangunan puskesmas. Karena itu, warga tidak perlu khawatir atau mengurungkan niat untuk mencari pertolongan medis hanya karena melihat papan penanda tutup di bagian pelayanan rawat jalan. Ia menambahkan, jam pelayanan pendaftaran rawat jalan reguler mengikuti jam operasional harian puskesmas, yakni hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, serta tidak beroperasi pada hari Minggu. Perbedaan jadwal pelayanan tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai ketersediaan layanan kesehatan di luar jam kerja. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Tapi selamat ling menelatai, salam sahujud karende malembang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat sore kulapa hari, berjumpa kembali nih bersama saya Widiasih. Tentunya akan menemani kulapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 15 sampai pukul 17 kita akan ada program Badengko ya kulapa hari. Jadi buat kulapa hari yang mau request-request lagu favorit kulapa hari, boleh banget gabung nih di TikTok kita ya, di Pro 4 Palangkaraya. Atau kalian juga bisa WA atau telepon kita ya di 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Jadi jangan lupa sore hari ini request nih lagu favorit kulapa hari semua. Dan di TikTok sudah ada nih dari Pak Indra, boleh request lagu Rindu Berat? Boleh banget dong. Lagu Rindu Berat ini dari siapa nih Pak penyanyinya, kalau boleh tahu? Dan Kak Widi dapat salam dari Mbak Rara RRI IKN, salam balik Bapak. Dan dari, nah dari telepon juga sudah ada ya penelpon kita, kita angkat dulu. Dan sepertinya sudah dimatikan. Oh masih. Halo, Badengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini pasti dengan Bang Nanang Banjar nih.
1: Iya, iya, sudah dengan Desoidi kan.
0: Ciri khas banget suaranya.
1: Iya, sudah dengan Desoidi.
0: Gimana kabarnya hari ini nih, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, meskipun kita masih dikelilingi oleh kabut asap ya, tapi kita harus tetap baik-baik aja gitu, karena ya, kehidupan kita normal ya Bang ya.
1: Semuanya sehat aja sekarang.
0: Amin.
1: Secepatnya belum harus cepat turun hujan dan lebih cepat lewatkan kabut asapnya.
0: Mau request apa nih Bang sore hari ini?
1: Badai Biru.
0: Badai Biru?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Icit Krisnawati.
0: Icit?
1: Icit Krisnawati.
0: Oh, Icit Krisnawati. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih sore hari ini?
1: Salam buatnya Panason, buat Bapak Rahim, buatnya Bapak Rida, Mbak Cecilia, buatnya Bu Amor, buat Bapak Meme, buatnya Bang Jinden, buatnya Semoga, buatnya yang semua, buat pencetang terajikan ya. Selamat sore semuanya, buat yang Widi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, itu dia kulapa hari ya, requestan dari Bang Nanang Banjar. Dan buat kulapa hari yang mau request-request lagu dangdut ya, favorit kulapa hari terutama, boleh banget kulapa hari telpon kita. Dan di WA ini sudah tersubung juga nih dengan kita. Halo Badengkoy.
2: Halo Badengkoy, pro dangdut, dangdut adalah kita Mbak.
0: Iya, apa kabar hari ini ya nih Kak Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuacanya pun mendung-mendung, mau hujan sudah Mbak.
0: Nah syukur kalau mau hujan.
2: Iya, hujan ada sudah di sini.
0: Oh, kalau kabut asapnya gimana di situ?
2: Kalau kabut asapnya pun masih ada, di mana lagi yang kebakaran itu Mbak? Ada Mbak sudah.
0: Berarti masih ya kabut asapnya ya?
2: Masih, ya masih, tapi tidak kuat, tidak kuat, cahayanya sedikit ya.
0: Oke. Okay. Kalau di sini ya, masih tebal gitu, masih pekat kabut asapnya.
2: Masih ada kebakaran mungkin di mana itu Mbak?
0: Masih di mana-mana kebakaran nih.
2: Iya.
0: Nah, mau request apa lagu hari ini Kak?
2: Lagunya dari Valen Meleleh Bahagia.
0: The Valen Meleleh Bahagia.
2: Meleleh Bahagia.
0: Oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Lanius di Sambas, buat Ibu Farida di Palu, buat Bang Widi di Tokyo, buat Bang Luhut, buat Bang Bintang Pertama, buat Bang Widi, buat Bang Nasrun, buat Mbak Piola, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan itu dia Kelapa Hari tadi ya, requestan dari Kak Wanusu dari Kalbar ya, dengan judul Meleleh Bahagia dari Valen. Dan kita akan putarkan dulu nih satu lagu ya, sembari menunggu requestan juga dari pendengar semua atau dari Kelapa Hari semua, baik yang ada di TikTok maupun ada yang mendengarkan di radio atau RRI digital. Dan kita akan carikan dulu ya Kelapa Hari lagunya. Tadi yang pertama dari Pak Indra nih. Sebentar kita bukakan dulu. Lagunya tadi Rindu Berat. Rindu Berat. Wah, rindu sama siapa nih? Rindu Berat dari Camelia Malik. Camelia Malik. Oke. Dan untuk Kelapa Hari semuanya, kita akan dengarkan bersama-sama lagu dari Camelia Malik. Maksudnya Camelia Malik dengan judul Rindu Berat. Selamat mendengarkan.

Baiklah Pak Hari, itu dia ya lagu dari Itchy Trisnawati dengan judul Badai Biru. Dan tadi yang pertama juga kita sudah dengarkan bersama ya, lagu Rindu Berat dari Camelia Malik. Dan buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, terutama lagu dangdut favorit Kelapa Hari nih, yang mau nostalgia, boleh banget ya gabung di TikTok kita di Pro 4 Palangkaraya, atau bisa juga Kelapa Hari WA ya di nomor 0811520133, atau melalui telepon di 0536 3235969. Dan Widi tunggu ya requestan lagu favorit Kelapa Hari semua sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan lupa nih request-request lagu sama Widi. Dan buat yang ada di TikTok boleh juga ya tinggal ketik judulnya apa, penyanyinya apa, nanti langsung Widi carikan lagunya dan kita putar dan dengarkan bersama-sama. Dan selanjutnya nih sembari menunggu requestan dari Kelapa Hari semua, Widi hadirkan lagu dari Valen. Nah, ini requestan dari Kak Wanusu tadi ya. Lagu Valen dan juga Mila dengan judul Meleleh Bahagia. Selamat mendengarkan.

jagung yang langsung terbayang adalah jagung rebus, jagung bakar, atau mungkin popcorn. Ternyata, jagung tidak cuma bisa diolah menjadi makanan tersebut. Dari satu komunitas ini, ada banyak produk lain yang bisa dihasilkan. Sebagai salah satu bahan pangan pokok yang banyak dijumpai di Indonesia, jagung bisa diolah menjadi bihun, yang mana dapat menjadi alternatif pengganti mie instan. Selain itu, jagung juga dapat diolah menjadi tepung maizena yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan olahan hingga kebutuhan industri lainnya. Tidak berhenti di situ, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Bahkan, bagian yang sering dianggap sisa pun tidak luput dari pengolahan. Tongkol jagung yang biasanya dibuang, misalnya dapat diolah menjadi briket sebagai bahan bakar. Jadi, dari satu tanaman jagung dapat membawa banyak manfaat, bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Proses macam inilah yang disebut dengan hilirisasi. Satu komoditas menghasilkan produk dan nilai tambah yang lebih beragam.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi ya di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah buat Kelapa Hari nih yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget gabung di dengan Widi ya di TikTok Pro 4 Palangkaraya atau melalui WA di 0811-5201233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan Widi masih menunggu requestan dari Pak Hari semua sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan dari TikTok sudah ada nih dari rekan kita Udin. Boleh request lagu darinya Rita Sugiarto, Si Kecil. Salam kenal pendatang baru dari Kuala Kapuas. Dan langsung aja ya kita putarkan nih lagu requestan dari Bang Udin dengan judul Si Kecil. Selamat mendengarkan.

0: di 0536 3235969. Dan kalau mau yang lebih simpel lagi, kalian boleh tinggal ketik aja di TikTok di layar HP kalian. Kalian tinggal tulis judulnya apa dan juga penyanyinya siapa. Dan kita akan putarkan, maksudnya kita akan carikan dulu lagunya dan akan kita putarkan dan dengarkan bersama-sama. Dan klub hari selanjutnya nih untuk menemani aktivitas klub hari di sore hari ini, mungkin ada yang lagi istirahat atau sedang bekerja atau dalam perjalanan sembari menunggu requestan dari Pak Hari semua ya. Widi akan hadirkan satu lagu nih. Ini Widi yang cari lagunya ya. Dari Yeni Inka dan juga Yesa Octavia dengan judul Di Rantai Di Gelangi Rindu. Selamat mendengarkan. Oke, ada telepon. Sebelum itu kita terima dulu teleponnya. Halo, Badengkoy.
1: Badengkoy, selamat sore, Dek.
0: Sebentar.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bisa dengar enggak?
0: Bisa.
1: Soalnya kada tahu dengarnya ada siapa nih.
0: Dengan Widi.
1: Widi ya?
0: Iya, Widi.
1: Ini di TikTok anu ya, live ya?
0: Oh, live TikTok.
1: Oh, ini kada langsung aja di radio aja.
0: Iya.
1: Nanti bisa lah bergeser ke TikTok ya.
0: Siap sih.
1: Ya.
0: Bisa aja nih.
1: Enggak juga sih, berayu sih enggak juga.
0: Iya.
1: Kan,
0: iya. Ya. Apa kabarnya nih Bang hari ini?
1: Aduh, untuk kabarnya kayak apa yuk kita nih, asapnya bilang tebal sekali Bang Mbak Widi ya.
0: Benar.
1: Aduh, rasanya gimana gitu mau jalan-jalan nggak bisa jalannya.
0: Cap, itu males ya keluar jalan karena jarak pandangnya juga nggak terlalu kelihatan ya Bang ya.
1: Iya, makanya nggak bisa jarak jauh tuh terbatas rasanya.
0: Bener, malahan yang ada malah bahaya ya kalau kita kurang jelas juga liatnya.
1: Maaf ya Mbak Widi ya, tinggalnya di mana Mbak Widi ya?
0: Di lintas situ Bang, arah Terminal WA Gara.
1: Oh jauh ya, di sana ya?
0: Iya.
1: Kalau pengen apa jurang tuh jalan-jalan ke Penarung, ini biasanya kan ada bakso Mas Joko yang viral tuh nah.
0: Bisa-bisa nanti, kebetulan juga pecinta bakso juga.
1: Nah pas nanti jalan-jalan, tapi kalau sore biasanya udah habis biasanya.
0: Oh.
1: Dia anu duit, anu kadang-kadang apa, sung-sung habis sudah dipiralkan orang tuh yang makan tuh nama miralkannya. Jadi cepat sekali habis, gak tahu di TikTok mana gitu ada dia.
0: Iya benar. Sekarang kan kalau apa-apa diviralkan tuh cepat juga orang pada ngelarisin juga ya.
1: Kalau pengen jalan-jalan murah aja COVID kada sampai 20.
0: Iya bisa nanti bisa.
1: Aku bukan iklannya cuma
0: ya. Iya rekomendasi ya. Rekomendasi.
1: Enggak, bukan aku yang jualan. Biasanya ramai sekali orang di sini, aku dekat itulah rumahku. Jadi kan diceritakan gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Maaf lah kalau nanti dibilang iklan, aku enggak mau iklankan.
0: Enggak, aman.
1: Cuma juga memberitahu Widi aja kan, namanya kan Widi kan orang penyiar, jadi kan enak daripada ajak ngomong gitu ya Widi.
0: Iya, betul.
1: Dan kebetulan yang dengar nanti ya.
0: Iya.
1: Buat Widi ya, sehat selalu ya. Aku dikasih lagu apa, Wid?
0: Apa aja? Mau request apa?
1: Oh, lagunya apa yuk ya? Yang rame apa, Wid?
0: Kalau aku sih sukanya yang lagi rame-ramai juga di TikTok.
1: Apa yang rame?
0: Tapi aku nggak tahu judulnya juga.
1: Aduh, gitu ya.
0: Abang lagu mau request apa? Dari siapa lagu gitu? Dari
1: sini aja, Epita Mala aja tadi juga minta di Pro 4 Banjarmasin Epita Mala juga. Lagunya Selamat Ulang Tahun aja.
0: Selamat Ulang Tahun, oke. Buat siapa nih Bang yang ulang tahun?
1: Mungkin Widi yang ulang tahunnya.
0: Enggak, aku udah lewat ya, banget.
1: Udah kelewatannya. Ya, semoga Widi sehat selalu ya, disayang mama papa ya, ya.
0: Amin.
1: Itu aja Widi ya doanya ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Tahu kan yang masuk ini Widi?
0: Bang Tony bukan?
1: Nah, lain.
0: Aduh. Astagfirullah.
1: Suaranya teman Bang Tony.

0: Aduh, Wih. Hah?
1: Sama nggak suaranya?
0: Gak tahu juga.
1: Kenapa tadi gak bilang kan ditanyain? Mas Edo
0: tipe. Oh astaga, iya. Aduh, padahal ada namanya juga Edo di ruang pemberitaan.
1: Iya, kenapa nggak lupa?
0: Aduh, lupa.
1: Ya.
0: Lupa. Aku kadang tuh aku tuh memang susah bang kayak apa ya ngenalin orang tuh namanya tuh kayak tahu kayak inilah di anak-anak magang di ruangan kami tuh aku tuh sampai siapa namanya sampai kayak gitu.
1: Gitu ya. Tadi pagi waktu pertama masuk udah ditanyain namanya ya.
0: Aku sambil nginget-nginget ini siapa ya yang tinggal di Penarung udah kayak gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya, makasih ya Bang Edo ya.
1: Ya, ayo pamit ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Baik, itu dia Kula Fahari dan ya, sedikit lupa namanya ya. Dan kita akan carikan dulu nih lagu requestan dan ada telepon kembali. Halo, Badengkoy.
2: Badengkoy. Bro Dandu dan saudara kita.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Abdurrahim. Apa kabar hari ini, Bang? Kok kayaknya suaranya serak-serak ya?
2: Iya.
0: Lagi enggak enak badan kah, Bang?
2: Iya. Tapi anu. Tetap mencintai Reri.
0: Sore ini mau request apa nih Bang?
2: Mbak siapa ini?
0: Widi.
2: Oh Mbak Widi.
0: Kalau
2: mau request lagu dangdut judul lagunya gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook?
2: Yuliana Bersaragi penyanyinya.
0: Gara-gara Facebook? Yuliana?
2: Juliana.
0: Juliana, oke. Okay.
2: Bersaragi.
0: Iya Der Seragi. Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
2: Salam-salam ya kepada semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya dimanapun berada. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Widi.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Nah itu dia ya requestan dari Bang Abdurrahim dan dari WA kita kembali menerima telepon. Halo Badengkoy.
3: Halo, salam Badengko.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini dengan Kak Farida ya di Palu.
3: Iya betul sekali.
0: Iya.
3: Sama Mbak siapa ini?
0: Dengan Widi.
3: Widi, Widi.
0: Halo.
3: Selamat sore Mbak Widi.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Kak?
3: Kabar baik-baik Mbak Widi. Kabar baik-baik dan sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Aman ya di Palu ya, enggak ada asap.
3: Oh, ada.
0: Oh, ada.
3: Iya, kemarau panjang ya.
0: Oh, ternyata di luar Kalimantan pun ada asap ya. Kirain cuma di Kalimantan.
3: Ini kalau tadi Bunda lihat anak sekolah pakai masker ya. Itu jauh dari tempat anu Bu Farida, tapi kan dampaknya juga ke sini karena asap kan.
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong mau request apa nih Kak sore ini?
3: Mau request lagu Cintamu Cintaku dari Vita Mariana.
0: Cintamu Cintaku dari Vita
3: Mariana.
0: Vita Mariana. Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak?
3: Oh, salam-salam tadi ada Pak Abdurrahim ya. Salam sehat buat Pak Abdurrahim, ada Wanusu, ada Pak Suusri, ada Bang Lanius, ada apa Nasrun, ada Bintang Pratama, terus ada tadi yang lewat siapa Mbak Sasa ya?
0: Enggak, tadi ada Wanusu, Nanang Banjar, kemudian ada Bang Tony, Bang Edo.
3: Oh, Bang Edo.
0: Iya.
3: Oh, iya, Bang Edo. Ah, ada juga Bang Edo dari Lampung itu. Ya, ada Ayu di Mas Toy sana ya. Untuk semua-semua saudara-saudaraku yang ada di Perempat Palangkaraya, salam sehat ya. Semoga tetap sehat-sehat, jaga kesehatan, karena ini memang kemarau-kemarau panjang ya. Kemarau panjang. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, Mbak Widi, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Oke, itu dia Kulapari ya. Requestan tadi ada dari Bang Edo, kemudian Bang Abdurrahim dan juga Kak Farida di Palu. Dan kita akan putarkan ya sama-sama dan kita dengarkan lagu dari, kita putarkan dulu yang pertama nih dari Evi Tamala. Kita carikan dulu ya Evi Tamala dengan judul Selamat Ulang Tahun. Wah, siapa nih yang lagi ulang tahun hari ini? Dan Widi juga ucapkan selamat ulang tahun nih buat yang ulang tahun hari ini ya. Dan oke, kita sama-sama dengarkan lagu Evi Tamala, requestan dari Bang Edo. Selamat ulang tahun. Selamat mendengarkan.

Kelapa Hari, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kepala Dinas Kominfo beserta rombongan melakukan kunjungan langsung ke kawasan Pasar Besar untuk menyerap aspirasi pedagang sekaligus menyosialisasikan program kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa bunga. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga membagikan masker dan susu kepada pedagang sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang terdampak kabut asap. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk berdialog dengan para pedagang, mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, serta mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Selain itu, pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat mengurangi paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar. Dalam kesempatan itu, pemerintah turut menjelaskan program kredit UMKM tanpa bunga yang disiapkan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi pedagang yang membutuhkan tambahan dana untuk mempertahankan maupun meningkatkan kegiatan usaha mereka. Fairit menjelaskan adanya kebutuhan untuk membahas kemungkinan relaksi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak perbankan sehingga pedagang yang mengalami kendala riwayat kredit tetap memiliki peluang memperoleh akses pembiayaan sesuai ketentuan. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Baiklah, Pak Ari, masih bersama Widi ya di RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Ari, di pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, Widi tentunya masih menunggu requestan dari Kulapa Hari semua ya. Dan Widi tunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, buat Kulapa Hari yang mau request, boleh banget di TikTok kita di Perempat Palangkaraya. Dan juga bisa kalian telpon atau hubungi di WA juga bisa ya Kulapa Hari di 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235969. Nah, Kulapa Hari, selanjutnya nih Widi akan putarkan ya lagu dari tadi requestan dari siapa? Belum. Selamat ulang tahun tadi sudah dari Bang Edo, terus sekarang dari Bang Abdurrahim nih. Kita akan putarkan lagu dari Juliana dari Bang Abdurrahim, gara-gara Facebook. Bisa ya gara-gara Facebook lagunya ya. Ternyata baru tahu nih, ada lagu gara-gara Facebook. Gara-gara Facebook dari Juliana. Bentar kita putarkan, kita carikan dulu. Juliana. Angel. Ada ya Angel. Juliana Bersargi. Oke, Kulapa Hari, kita akan dengarkan ya lagu dari siapa tadi ini? Juliana dengan judul Gara-gara Facebook. Selamat mendengarkan.

0: Dan selanjutnya nih, buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget gabung di WA kita ya di 0811-5201233, atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Dan sembari menunggu requestan dari Kelapa Hari semua, Widi hadirkan lagu dari bentar ya, Dirantai di Gelang Rindu. Yeni Inka, ini dari Yeni Inka ya Kelapa Hari ya. Dan selamat mendengarkan lagu dari Yeni Inka, Dirantai di Gelang Rindu.
1: Siapa kak?
2: Ya Siti.
1: Hah? Siapa ya Siti?
2: Ya,
1: iya sudah kelekamnya kemarin. Kok kayaknya udah malah.

Baik, itu dia Club Haril, lagu Dirantai Digelangi Rindu dari Yani Inka dan juga Yesa Octavia. Nah, buat Club Hari yang mau request lagu dangdut favorit Club Hari, boleh banget gabung di TikTok kita ya, di Pro 4 Palangkaraya. Dan juga bisa juga Club Hari WA di 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, sembari menunggu requestan dari Club Hari semua, Widi kembali hadirkan nih lagu dari Maggie Z dengan judul Benang Biru. Selamat mendengarkan.

0: sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kulapa Hari, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya kembali membagikan 1.000 masker dan susu kambing kepada masyarakat di kawasan Pasar Besar Palangkaraya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pembagian masker tersebut bertujuan untuk membantu mengurangi paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan terutama pada saluran pernapasan. Selain masker, Dinas Kesehatan juga membagikan susu kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak kabut asap. Ridwan bersama Dinas Kominfo Kota Palangkaraya menjelaskan, susu yang dibagikan merupakan produk susu kambing. Pemilihan produk tersebut menurutnya didasarkan pada rekomendasi yang ditujukan untuk membantu menjaga kesehatan paru-paru. Pemberian susu dan masker bertujuan berbeda dengan pemberian vitamin yang selama ini juga dilakukan melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan. Menurut Ridwan, vitamin lebih diarahkan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, sedangkan pembagian susu difokuskan pada upaya mendukung pemeliharaan kesehatan paru-paru di tengah kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
3: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
2: Ah, bosan Bu. Nanti aja belajarnya.
3: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
2: Masa depan? Maksudnya gimana ya Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
3: Jadi setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
2: Tapi belajar terus kan gak seru Bu.
3: Iya Ibu ngerti. Tapi ingat nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
2: Artinya Dika bisa beli apa yang Dika mau ya Bu?
3: Betul itu Dika.
2: Wah asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin, main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
3: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Baik, kalau Pak Hari, saatnya kita ikuti ya penanti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mengikuti.

Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.
1: Baiklah, Pak, hari itelah kita ikuti bersama kemarin azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kita kembali ke Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: renang, ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Baik, Klub Hari masih di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Klub Hari di Info Budaya pada petang ini ya, Widi akan menyampaikan tentang menelusuri kehidupan harmonis suku Sakai dengan alam di Riau. Nah, Klub Hari, Sakai ini merupakan salah satu suku ya yang mendiami kawasan pedalaman Riau di Sumatera. Nenek moyang suku Sakai ini diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat. Nah, dahulunya nih, suku Sakai ini memiliki pola kehidupan yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Kalau kita kan ibaratnya berpindah-pindah itu kalau kita berladang ya, kelapa hari kita.

kali ini adalah Timo Kelapa Hari. Timo ini adalah wadah ya yang terbuat dari kulit kerbau yang sudah dikeringkan. Terus menariknya nih, Kelapa Hari, suku Sakai ini juga memproduksi pakaian yang bahannya itu tentunya 100% dari alam. Pakaian orang suku ini dahulu ketika masih hidup ya dalam sistem nomaden itu terbuat dari kulit kayu. Nah, pakaian inilah yang digunakan suku Sakai untuk bertahan hidup selama berpindah-pindah tempat. Itu dia Kelapa Hari tentang suku Sakai ya yang hidup harmonis berdampingan dengan alam. Selanjutnya nih, Widi hadirkan ya satu lagu dari Edo Kondologit dengan judul Aku Papua. Selamat mendengarkan.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Baiklah Pak Hari, kita sekarang beralih ke Sumbawa ya, tentang budaya yang ada di Sumbawa. Nah, ini ada perujak, tradisi menguatkan gigi dari Sumbawa. Dan Kelapa Hari, perujak ini adalah tradisi wanita di pedalaman Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya, yang dipercaya masyarakat dapat menguatkan gigi. Nah, perujak sendiri ini memiliki arti melakukan pencampuran buah pinang, kapur, dan juga gambir. Kalau misalnya di Kalteng itu nginang aja kan Kelapa Hari sebutannya. Kalau di Sumbawa itu sebutannya perujak Kelapa Hari. Kalau kita di sini perujak ya, kita ngerujak buah-buahan gitu kan ya. Nah, ketiga bahan ini kemudian dimasukkan ke wadah lalu ditumbuk hingga lunak. Bahan yang telah tercampur kemudian dikunyah selama 10 sampai 15 menit. Perujak ini biasa dilakukan setelah makan ya, kalau Pak Hari. Orang yang melakukan perujak ini juga disebut dengan pajula. Setelah melakukan perujak, biasanya pajula akan melakukan penusut. Nah, ini yaitu membersihkan perujak dengan menggunakan sirih. Nah, itu dia kalau Pak Hari tentang perujak, tradisi menguatkan gigi dari Sumbawa. Dan selanjutnya Widi hadirkan satu lagu dari Papua original dengan judul Masalah. Selamat mendengarkan.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Kelapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melantik dan mengambil sumpah janji 234 pejabat, administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang kantor Gubernur Kalteng. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kinerja nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme. Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan yang diemban, tetapi dari kontribusi, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Agustiar Sabran juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Baiklah Pak Hari, masih di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah kalau Pak Hari, di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini kita akan membahas tentang Tiwah yang merupakan tradisi penghormatan leluhur masyarakat Dayak Ngaju. Nah kalau Pak Hari sama Diai, kalau kita berbicara tentang adat istiadat di Kalimantan Tengah, ada satu tradisi yang punya makna mendalam bagi masyarakat Dayak Ngaju. Siapa nih yang gak tahu ya? Pastinya Tiwah. Tradisi ini bukan sekadar upacara adat biasa, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan keharingan dan penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dunia. Salah satu unsur yang dikenal dalam tradisi ini adalah sandung ya kelapa hari, yaitu bangunan khusus untuk menyimpan tulang belulang leluhur setelah prosesi tertentu setelah selesai dilaksanakan. Bentuk, hiasan dan juga perlengkapan upacara ini dapat berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan komunitas setempat. Nah, Pak Hari, yang menarik dari tradisi Tiwah adalah kuatnya nilai kebersamaan. Keluarga dan masyarakat bergotong royong, saling membantu serta menjaga hubungan sosial melalui pelaksanaan adat. Di balik rangkaian ritualnya ada pesan tentang penghormatan, tanggung jawab keluarga dan pentingnya menjaga warisan leluhur. Nah, itu dia kelapa hari tentang Tiwah, tradisi penghormatan leluhur masyarakat Dayak Ngaju. Dan untuk Pesona Budaya Borneo selanjutnya kita akan membahas nanti ya tentang Bapalas Banyu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palangkaraya. Dan selanjutnya kelapa hari, Widi akan hadirkan ya lagu dari Ian Kasela dengan judul Meraju. Selamat mendengarkan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Baik, kalau Pak Hari masih di Prompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kelapa hari kita akan di Pesona Budaya Borneo pada petang ini kita kembali membahas tentang adat istiadat atau budaya yang ada di Kalimantan. Nah, kali ini ya kita bergeser ke Kalimantan Selatan, daerah yang kaya dengan tradisi masyarakat Banjar. Salah satu istilah yang menarik untuk kita kenali ya kelapa hari adalah bapalas, yang dalam sejumlah tradisi Banjar ini berkaitan dengan ritual adat untuk memohon keselamatan atau menandai suatu keadaan tertentu. Bentuk dan penyebutannya ini bisa berbeda menurut wilayah dan juga komunitasnya ya kelapa hari.

penting untuk dipahami nih ya Kulapa Hari, bahwa istilah Bapalas Banyu ini tidak selalu merujuk pada satu tata cara yang seragam di seluruh Kalimantan Selatan. Pelaksanaan dan maknanya perlu dilihat berdasarkan keterangan masyarakat setempat maupun tokoh adat yang memahami tradisi tersebut. Disinilah menariknya nih Kulapa Hari mempelajari adat lokal ya. Kita tuh nggak cukup hanya menghafal nama tradisinya aja, tetapi juga perlu mengetahui siapa yang menjalankan, kapan dilaksanakan, dan nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau kita melihat kehidupan sekarang ya, berbagai tradisi lokal bisa menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga hubungan dengan lingkungan, menghormati orang yang lebih tua, dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, Pari, Kalimantan Selatan punya banyak cerita budaya yang menarik untuk digali. Jangan sampai kita lebih mengenal budaya dari tempat yang jauh, tetapi justru lupa dengan tradisi yang tumbuh di lingkungan sendiri, yaitu di Kalimantan. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang pesona budaya Borneo pada petang ini. Dan nanti ya kita akan membahas tentang menyanggar tradisi menjaga keseimbangan dengan alam. Namun setelah lagu-lagu berikut. Dan nanti setelah ini kita akan mendengarkan lagu dengan judul Kawan Mudaku.

0: tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Kulapahari, anggota DPRD Kota Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang terdampak. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap. Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang wajar. Namun, ketika kegiatan belajar kembali berlangsung dan operasional dapur kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

Baik, kalau hari masih di Perempat RRI Palangkaraya ya, 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kelapa hari di pukul 19.11 waktu Indonesia Barat, Widi akan menyampaikan tentang pelajar SMA N3 Palangkaraya memaparkan inovasi penyaring air gambut ke teras Narang. Nah, Senator RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mengaku sangat bangga dengan penelitian dan inovasi yang dilakukan sejumlah pelajar sekolah menengah atas negeri SMA N3 Palangkaraya, yakni Pure Pit Filter atau penyaring air gambut menggunakan bahan-bahan lokal untuk meningkatkan kualitas air. Pengakuan itu disampaikan Teras Narang usai bertemu dan mendengarkan langsung pemaparan 6 pelajar SMA N3 Palangkaraya di ruang kerjanya di DPD RI Jakarta. Adapun 6 pelajar tersebut bertemu yaitu Geovan sebagai ketua bersama Cynthia Putri Jasmine, Gladys Natazia Ananda, Catherine Alusia Handra, Marcel, dan Railin Telabang Narang. Mereka didampingi guru pembimbing Robin Tang Sitorus saat bertemu Teras Narang. Pemanfaatan bahan-bahan lokal tersebut menjadi salah satu keunggulan inovasi karena berpotensi dikembangkan sebagai teknologi pengolahan air yang lebih mudah diterapkan di wilayah gambut. Nah, kelapa hari Teras Narang yang juga dosen terbang di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini pun menilai penelitian para pelajar tersebut memiliki relevansi dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan gambut cukup luas dan menghadapi tantangan penyediaan air bersih. Itu dia kelapa hari tentang pemaparan inovasi penyaring air gambut. Dan selanjutnya Widi hadirkan satu karungut dari Don Lee KS dengan judul Panyangkum Penyang Pambelum. Selamat mendengar.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Arin, disilahkan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan, dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dengan pada tengah malam hari diperkirakan akan ada potensi hujan ringan di wilayah Rakumpit. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan akan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya bagian utara. Dan juga perlu waspada ke potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arin untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan Kulapahari selanjutnya nih, Widi akan hadirkan ya satu karungut dengan judul Katulas Andi. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.
3: Harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res. Flu maksudnya.
3: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Tapi salam hati Yuna Latai, salam sahujud karende malempang adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kejubata arus arus arus. Selamat hamalim kelapa hari masih menemani kamu bareng dengan suara budaya Palangkar Raya edisi siaran hari Senin 12 Oktober 2020 edap bareng dengan Anissa Umami. Dan malam hari ini kita spesial bareng dengan Gloria yang akan nemenin kita sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So kelapa hari next nanti kita akan informasi music bareng barengan. Setelah itu nanti kita akan seru-seruan juga kali ya di live TikTok biar kita tahu kira-kira rekomendasi lagu dari kamu tuh ada lagu apa aja. Ceritain hari kini, hari Senin kamu yang kalau kata orang hari yang paling berat dalam satu minggu, tapi ada juga loh sebagian orang yang malah liburnya di hari Senin. So, awali dulu perjumpaan kita bersama dengan sebuah drama legenda Kayau Pulung, Pulang Gantung dan Manyak.
1: Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Kayau Pulang, Guntu dan Mayang.

0: kala di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang. Karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawah kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
1: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Yah, meminang kalian berdua. Saya Kayau, dan adik saya adalah Pulang.
1: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
4: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
5: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
1: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya. Kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
1: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
6: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
6: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
1: Baik, ibu.
0: sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun linju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan. Bahkan, mandau mereka pun sudah mulai tumpul karena pertarungan tersebut. Saat Habehet Kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah, Pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet Kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet Kilat Hapanauliu tinggal lemah. Habehet Kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama

0: cucuku Kaya pulang? Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama 2 hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan 2 benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam. Dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Nopiana. Sampai jumpa.

Ya, Kelapa Hari kembali lagi bersama saya Gloria yang akan menemani Kelapa Hari malam hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya Kelapa Hari drama legenda Kayo Pulang Guntu dan Mayang. Ya, Kelapa Hari tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya. Kali ini kami akan menyediakan informasi musik-musik pilihan dan tentunya informasi yang dekat dengan keseharian Kelapa Hari. Tetap di RRI Perempat Palangkaraya, Surabaya Nusantara.

0: error ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu kali ini barengan Nisa Umami dan juga
4: Gloria.
3: Gloria, it's here malam hari ini nemenin ya. Biasanya Nisa sendirian nih, hal ini ada Gloria.
4: Iya.
3: Gimana kabarnya hari ini Gloria?
4: Baik.
3: Baik. Seninnya agak menyeramkan kah kalau kata orang?
4: Enggak kok. Karena hari ini kita kerja bareng Mami.
3: Iya. Kenapa seninnya tidak menyeramkan karena masuk malam?
4: Masuk malam.
3: Benar banget. Kalau kata orang takut banget ih, Senin kita mah enggak takut. Dan kalau hari information juga untuk kamu, kalau kita sekarang juga live di TikTok gitu ya. Jadi kalau kamu mau share-share seputar cerita kamu di sepanjang hari Senin ini atau rekomendasi lagu yang menggunakan bahasa daerah, boleh banget nanti kita share bareng Gloria juga hari ini. So Gloria, pernah dengar ini juga gak sih, belakangan ini anak muda katanya tertarik sama dangdut. Asik.
4: Iya, kalau zaman sekarang kan anak muda kan dangdutnya tuh kolaborasi dengan hip hop.
3: Iya,
4: iya, jadi hip dut gitu. Betul. Pernah dengar gak sih Umami kayak contoh-contoh lagu hip dut?
3: Enggak, bukan pernah dengar lagi. Memang, itu playlist.
4: Wah. Memang playlist ya.
3: Pokoknya kalau udah udah badengkoy, kalau udah malam tuh kayak dunia lagu aku kayak
4: jiwa-jiwa berdengko-dengko joget-jogetnya ada nih ya kayaknya.
3: Tapi ada yang bikin beda nggak kalau menurut Gloria tentang dangdut? Mungkin kita mengenal dangdut tuh dengan bunyian gendang kayak gitu-gitu kan. Dengan hip dut yang sekarang anak muda nikmati tuh ada bedanya nggak sih?
4: Tentunya pasti ada bedanya ya. Kalau yang sekarang kan aransemen musiknya lebih modern, jadi kayak pakai alat-alat musik yang zaman sekarang, terus kayak mungkin dipadukan dengan rap gitu. Jadi kayak tetap membuat kita ingin bergoyang pastinya ada sih. Jadi kayak lebih asik didengarnya, lebih anak muda.
3: Ini jadi refreshment ini juga ya. Jadi refreshment musik mungkin di era sekarang kita penikmat lagu galau. Muncullah sebuah inovasi Naikila dan juga Jemski.
4: Benar-benar.
3: Dengan warna lagu barunya itu jadi refreshment lagu juga gitu. Padahal sederhana aja ya. Jadi kayak oh ternyata dangdut ini tuh bisa aja didengerin lagi gitu, tapi motif gitu. Nah, salah satu yang Gloria tahu lagunya ada lagu apa tuh kalau hip dut?
4: Kalau hip dut ada Garam dan Madu ya, mungkin yang paling booming pertama di Indonesia. Dan masih banyak lagi kayak apa ya lagunya? Enggak dulu tuh kayaknya masuk gas juga enggak sih?
3: Iya, emang seru ya kalau ngomongin tentang hip dut.
4: Kadang kita tuh bisa enggak tahu sebenarnya judul lagunya apa, tapi pas udah ke play kita nyanyi aja dan goyang aja.
3: Oh. Nah ini dia, karena tadi sudah disinggung salah satu lagunya tuh adalah Garam Madu dan juga Enggak Dulu. Kali ini tuh ada Akbar Chalai yang akan menemani kita bersama dengan Enggak Dulu.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Aduh, Wirang Guyon Water nemenin kita juga nih. Baru di jam 8:39 aja udah dibawa galau. Tapi hari ini galaunya gak sendirian. Ada Mei dan juga Kak Lintang. Hai.
1: Halo.
0: Hari ini ada Kak Lintang dan juga Gloria kembali yang menemani kita. Tadi tuh ada Guyon Water yang nemenin lagu Wirang juga. Tapi kita tanya Kak Lintang, Kak, Wirang tuh sebenarnya apa sih artinya?
2: Kayaknya Wirang ini pakai bahasa Jawa Timur ya, lebih commonnya dipakai di sana karena aku di Jogja jadi jarang.
0: Oh, mungkin iya.
2: Wirang yang aku tahu tuh kayak malu kali ya, malu atau ada apa sih kayak apa
0: isin,
2: ya
0: bisa, isin.
2: Bukan isin juga sih. Apa
0: kita
2: ya?
0: Kan yang penting Kalintang Jawa gitu.
2: Lebih ke kayak apa ya? Aku Wirang tuh. Aduh, gimana ya? Kayaknya susah ditranslate dalam bahasa Indonesia ya.
0: Iya, tapi mendefinisikan sebuah perasaannya. Apa tuh?
2: Sebenarnya aku tanya timku dulu ya.
0: Oke, terima kasih banyak teman-teman. Iya, nanti kita akan hadir lagi bareng info itu ya.
2: Okay.
0: Masih kita noted, kita janjikan itu nanti.
2: Iya.
0: Nah, kalau tadi kan kita ngomongin selera Gen Z dengan lagunya ya. Ternyata Gen Z itu tuh sekarang gak hanya berputar seputar playlistnya aja yang baru, tapi juga kebiasaannya yang baru. Iya.
3: Kebiasaan-kebiasaan gimana tuh?
2: Apa tuh, Kak?
0: Kayak yang baru tadi aku ajak, kita ngajakin minum apa sih?
3: Ngopi. Oh. Gen Z tanpa kafe ini tuh apa?
0: Kok bisa sih dapat kalimat itu? Gen Z tanpa kafein. Sekarang Gen Z punya rutinitas ngopak.
3: Ngopi pagi.
0: Ngopi cup. Bukan dong, semua kopi pakai cup.
2: Enggak.
0: Ada gelas, ada tumbler. Iya, jangan lupa pakai tumbler teman-teman ya. Kurangi penggunaan plastik.
3: Kebiasaan baru Gen Z juga itu.
0: Iya, betul. Iya, Gen Z mah pembawa perubahan. Takut.
2: Iya, sampai stok tumblernya harus satu lemari tadi kan. Lucu dikit beli. Padahal kan niatnya memang untuk sustainability itu memang satu aja sebenarnya.
0: Aku ketrigger.
2: Aku juga punya banyak.
0: Yang dipakai cuma satu yang paling gede. Biar enggak
2: lucu beli.
0: Lucu beli, imut beli, promo imut. Beli
3: karena semuanya lucu.
0: Beli. Ada stem-steman, kita kejar stemnya. Astagfirullahalazim, Gen Z adalah manusia boros ya.
3: Tapi ngomongin tentang kopi ya nih, Umami. Yes. Umami kalau sama Kalintang nih sukanya kopi yang gimana nih? Mungkin yang kayak espresso atau yang latte?
0: Kopi nang aku dengan bismillah.
2: Kacau.
0: Aku kepikiran ya.
2: Sekarang sebenarnya kamu sudah mulai in untuk ke jokes bapak-bapak itu ya. Enggak boleh denial nih Umami.
0: Betul banget.
2: Selamat datang di jokes bapak-bapak ya Umami.
0: Tapi kenapa nih ngomongin tentang kopi dengan rasa-rasanya?
3: Kalau sama sekarang kan mungkin kita lihat kayak banyak yang anak muda zaman sekarang tuh ngopi tuh tetap ada di latte, tapi banyak juga penggemarnya yang di espresso yang memang kopinya langsung. Tapi kalau di espresso ini bukan cuma espresso to aja, pasti banyak kan jenis rasanya.
0: Betul. Espresso sama kita americano gitu tuh beda ya?
2: Beda dong.
3: Beda.
2: Espresso tuh ekstraknya dari mesin. Yeah. Biasanya kalau espresso tuh ada yang minum pure espresso, jadi kayak one shot gitu. Atau biasanya disebutnya tuh split shot. Jadi minum espresso dengan susunya tuh dipisah. Susunya juga susu yang di apa sih namanya?
3: Foam. Milk. Oh, yang di apa sih? Iya, di pom.
2: Iya, dipanasin itu loh.
0: Oke. Okay.
2: Steam.
3: Di steam,
2: nah,
3: ya.
2: Di steam.
0: Kita ngomong sama barista langsung nih.
2: Kacau. Banget.
0: Bedanya americano ini adalah
2: kalau americano ini
3: dicampur
2: dia
3: air.
0: Oh, gitu. Ternyata ilmu kekopian aku masih terlalu jauh gitu, guys.
2: Sini.
3: Nah, bagi menu kalau di kopi-kopi espresso tuh kan banyak.
0: Betul.
3: Mungkin kayak dicampur berry atau
0: flavor banget.
3: Flavor, ya.
2: Flavorful.
0: Yes.
3: Tapi ada satu yang menarik yang mungkin jadi topik kita malam ini. Pernah nggak sih kayak teman-teman itu kayak ngerasain kopi itu campur durian?
0: Siapakah yang kepikiran? Masalahnya kan ini tuh dua bahan yang strong ya. Dari kopi yang strong dan durian yang kayaknya udah punya rasa kuat sendiri.
2: Cukup challenging ya, tapi ada satu hal yang aku temukan kemarin teman-teman. Jadi
0: beliau mah emang suka nemu.
2: Penemuan. Jadi di Jogja tuh ada satu content creator, sebenarnya dia barista sih, barista di salah satu coffee shop. Nah, dia itu tuh bikin tren di mana dia itu mencampurkan ekstra espresso ini dengan beberapa produk lokal. Kalau kemarin ada bu kimpul dengan segala jenis macam-macam yang dibuat jadi kimpul, sekarang dia diversity flavor kopi.
0: Jadi
2: ada yang pakai sambal kacang. Jadi dia tuh pakai manual
0: banget tuh kopi,
2: manual brewing gitu kan. Jadi dia tidak pakai mesin espresso. Okay. Jadi yang pakai V60 gitu. Nah, di atas bubuk kopinya itu dia tuh kasih macam-macam. Ada yang sambal pecel, ada yang sambal bawang. Wow. Ada abon.
0: Enggak cuma pahit, terasi besi.
2: Iya.
0: Terasi pedasnya juga mungkin ada tuh.
2: Menjadi salah satu, kembali lagi di era tahun after COVID ya, kayaknya di era tahun 2022-2023 ada yang dicampur dengan kopi bango, kecap bango.
0: Oh.
2: Pernah cobain nggak? Jadi sebenarnya basicnya mirip kayak kopi susu gula aren, karena kan gula aren itu sebenarnya kan juga bahan dasarnya kurang lebih mirip ya, kan? Sama-sama manis, ada gurih-gurihnya. Terus rasanya tidak seaneh itu.
0: Cuma karena kita kenalnya pakai telur aja.
2: Bener lagi.
0: Pakai kecap manis.
2: Iya, jadi pakai kecap manis. Jadi gula arennya diubah dengan si ini.
3: Kecap tadi.
2: Kecap manis.
0: Ini masuk unpopular opinion.
3: Ribet nih. Tapi keren sih ya kak, ternyata ada inovasi yang seperti
2: betul
3: itu kayak
2: banget.
3: Dari beansnya, kirain itu tuh kan biasanya kalau di kopi itu kan memang dari beansnya,
2: betul.
3: Itu ada hint-hint rasanya kayak gitu kan biasanya kalau di P60 atau gitu.
0: Tapi kenapa tuh tadi Gloria menyebutkan kepikiran nih kalau ada kopi yang ada durennya?
3: Nah ternyata kalau di Indonesia ya kita dapat ada informasi ini, ternyata Kelapa Hari ada tradisi kopi durian itu dari masyarakat di Sumatera. Nah
2: menyala lambungku.
0: tapi sempat ini tahu, aku tuh sempat kepikiran juga kalau apakah habis minum kopi ini tuh gak boleh makan durian. Kupikir kan gitu kan, karena kan kita gak boleh makan obat.
2: Betul.
0: Abis makan durian.
2: Betul.
0: Kan sama-sama kuat tuh
2: maksudnya. Apa sih kayak panas
0: tuh. Iya. Apa jangan-jangan dengan kopi dicampur durian itu jadi jawaban, ternyata aman. Mungkin aman di batas yang wajar kali.
2: Iya. Mungkin karena satu satu biji doang.
0: Iya.
2: Untuk satu gelas espresso mungkin masih oke ya, bukan yang satu truk dimakan langsung gitu ya, kayaknya menangis lambung.
3: Karena kan durian itu juga kan musiman ya, jadi kopi durian ini tuh merupakan simbol syukur panen raya warga-warga yang ada di Sumatera, seperti di Lampung. Oh.

0: jeruk. Sedangkan proses pencernaan dia itu cuma memproses kulit arinya aja. Jadi bijinya tuh masih benar-benar utuh tuh dan itu adalah biji-biji terbaik pilihan luwak white coffee. Enggak dong. Nge-brand nih.
1: Arabica ataupun anu kata luwaknya. Ini yang paling bagus.
0: Ini paling mantap ini.
2: Semangat sapu-sapu. Keren banget gurunya sapu-sapunya. Tapi terakhir nih teman-teman, sebelum next bareng informasi lainnya juga, di momen apa teman-teman menempatkan itu cocok sekali untuk minum kopi? Selain ngopak. Kayaknya cowok deh kalau ngopak ya. Ngopak itu ngopi pagi bapak-bapak. Mungkin di era bapak kita tuh kayak ngopi nyambi kayak gitu-gitu. Sekarang mah anak muda semuanya dimodernisasi jadi ngopak.
0: Kayak semuanya 24 jam bisa ngopi-ngopi ini gitu.
2: Kapan momen tepat untuk minum kopi?
1: Kalau aku sih siang ya, karena menghadapi siang yang jam-jam krusial penuh tangan menahan ngantuk. Pastinya sih siang, apalagi kalau aku kan ada aslam jadi harus makan dulu.
2: Gen Z dengan sejuta aslamnya.
1: Iya, jadi kayak harus makan dulu biar nggak naik asam lambung, tapi tetap kebutuhan kafeinnya terpenuhi.
0: menarik.
2: Ini lucu tau. Aku dulu ya.
0: Iya.
2: Aku dulu. Aku minum kopi paling suka kalau nggak tidur. Kayak misalkan nih kita sebenarnya nggak sehat sih teman-teman, cuma kan mencari vibes yang paling enak minum kopi.
0: Betul.
2: Ya, kalau udah misalkan ada kerjaan yang memang semaleman banget nih suntuk, tiba-tiba kita ngelihat matahari udah jauh lebih terbit daripada kita tidur, itu kayak aduh cari kopi enak nih. Ini oke banget sih cari kopi, walaupun habis itu muntah aslam.
0: Aslamnya menangis.
1: Jadi suka kopi buat boost energi. Gitu.
2: Iya betul. Kayak mupeng-mupengan aja sih sebenarnya.
0: BM-BM ya.
2: Iya BM-BM-an aja, gabut aja gitu.
0: Kalinta, kalau aku pagi, karena mungkin sudah terbiasa walaupun aku punya aslam, tapi entah kenapa. Setiap aku membiasakan, kayak aku tuh pernah menemukan artikel yang bilang, tapi aku nggak tahu ya apakah ini sebenarnya artikelnya valid atau enggak, cuman kayak mungkin apa bisa dibilang manifestasi
2: stereotip, stereotip sendiri ya.
0: Kayak gitu. Jadi aku membiasakan untuk minum kopi dulu di pagi hari karena satu, dia bisa mengontrol nafsu makan after itu. Selain itu juga kalau dirajinin terus ternyata asam lambungku sedikit lebih bisa terkontrol.
2: Americano Pride.
0: Yui.
2: Panpeknya Kalinta gak bisa minum kopi pakai susu. Itu. Aneh, sumpah kenapa?
1: Ada. Penikmat kopi sesungguhnya ini.
0: Bukan.
2: Takut juga nanti dikasih espresso.
0: Karena ada orang yang beberapa tuh punya laktose intoleran.
2: Satunya
0: adalah aku manusia yang laktos intoleran.
2: Terus katanya kalau misal pun asam lambung itu bukan berarti sepenuhnya dari kopi ya?
0: Betul, tidak.
2: Jadi dari susunya. Iya. Mungkin paginya bisa nyemilin biji kopi.
0: Tapi pagi emang nyobain biji kopi yang bagus atau enggak tuh memang dimakan.
2: Biji kopi bisa dimakan?
0: Bisa. Itu kalau misalnya kita mau ngetes flavornya kayak apa deh.
2: Pernah dengar enggak? Aku pertama kali.
1: Aku nggak pernah, ya jujur pertama kali kan. Tapi karena pernah orang kayak mau mencoba karena biar tahu rasanya katanya gitu.
0: Kadang kan kalau misalnya kita main ke coffee shop, misalkan di pilihan ada beberapa beans kalau misalnya kita mau yang V60 atau yang filter kopi biasanya kita sebutnya. Nah, kadang tuh kita bingung kan ini penyajiannya akan flavornya seperti apa. Biasanya kita boleh nyicip nggak kak bijinya? Nah itu nanti kita kunyah bijinya.
2: Sumpah.
0: Bisa.
2: Dan aku pikir sekarang hanya sebatas kayak
1: dicium aroma aja,
0: Kadang tuh kalau dicium kan kita cuma tahu oh ini ada hint bau apanya. Cuman untuk acidity-nya dan segala macam bisa kita ngecek tuh by dikunyah-kunyah gitu.
1: Keren sih.
0: Gitu guys.
2: Seru.
0: Iya, biasanya kita juga untuk QC. Untuk nge-QC biasanya barista-barista juga gitu akan meng-quality control beans-nya nih bagus atau enggak, dia minyaknya masih oke atau enggak, biasanya dikunyah. Gitu guys.
2: Seberapa edik teman-teman dengan kopi, dari rate dari 1 sampai 10 edik dengan kopi?
1: 12.
2: Aku ditembak 12.
1: Kalau 1 sampai 10 ya kayaknya aku 8 deh.
2: Cari aman banget tuh, cari aman banget.
1: Karena aku pernah merasakan karena aku dulu memang karena pernah kerja di coffee shop juga kayak hampir setiap hari minum kopi. Iya. Terus ada dampaknya di
2: kita lagi ngomong.
1: Tubuh
2: aku lagi ngomong sama dua orang dalam.
1: Jadi kayak harus dikurangi ya, walaupun sebenarnya kalau mau tuh mau minum kopi terus sih.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Iya, itu privilege enggak sih bisa minum kopi apa aja kalau udah di

0: dalam.
1: Iya.
0: As a barista.
2: Iya sih.
1: Lumayan sih.
2: Dengan kedok mencoba menu baru.
0: Resep baru.
2: Bikin menu baru padahal kita numpang minum kopi gratis.
1: Jatah kan, jatah.
0: Menarik. Oke, deh, sudah udah next dari Kulo Bahari buat kamu yang suka kopi dan juga pecinta kopi. Dari tadi ada inovasi tentang kopi yang berflavor durian asli. Kira-kira bisa diterima enggak nih buat kamu, atau bahkan ada ide-ide luar biasa, ide-ide yang baru dari kamu, share ke kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Sebelum 2,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, masih nemenin kamu bareng dengan Umami dan juga
3: dengan Gloria.
2: Asik. So how, kali ini sudah di pukul 21 lebih 7 waktu Indonesia Barat, dan kita juga masih live di TikTok kita. Aduh, ada Bunda Listia yang selalu menemani kita ya. Bilang terima kasih sama Bunda Listia.
3: Terima kasih Bunda Listia.
2: Tapi seru banget ya malam hari ini teman-teman, karena yang gabung di live kita juga banyak sekali. Dan tentunya masih ada beberapa jam lagi untuk nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu viral in social media kamu, dan juga informasi lainnya juga. The next, kita akan informasi apa hari ini Gloria, bersama dengan program di pukul 21 ini ada apa kita?
3: Tentunya kita pasti akan memutarkan lagu kepada Kulapa Hari ya, dan juga membagikan informasi menarik ya. Tadi kita sudah bahas kopi, sekarang kita mau bahas apa lagi nih Umami?
2: Asik, tentunya banyak banget ya. Kita masih ngomongin tentang Nusantara dan juga kota cantik kamu. Hari ini gimana hari Senin kamu, Gloria?
3: Hari Senin yang menyenangkan ya.
2: Tapi review dulu dong kota cantiknya hari ini gimana. Aku tuh tadi ada baca di sosmed ya, kalau hari ini kota Palangka udah kayak diungkep. Udah kuning banget.
3: Udah kuning.
2: Tapi kenapa, gimana nih? Kalau aku pribadi, aku keluar itu waktu udah malam. Jadi benar-benar gak lihat di luar itu kenapa. Nah, kalau Gloria tadi kan cerita aku udah keluar dari sore nih gitu.
3: Iya,
2: gimana sih sebenarnya keadaan di luar?
3: Kalau aku lihat dari pagi tadi, aku sempat keluar sebentar ya buat lihat keadaan sekitar, itu emang kuning ya dari pagi sampai sore. Tadi aku udah ke kantor jam 3 masih kuning, dan memang kabut asap hari ini kayaknya sudah paling parah ya Kulapa Hari. Jadi kayak jangan lupa pakai masker tentunya. Dan tapi kalau sudah masuk malam ini kayaknya mungkin agak berangin, jadi agak kurang ya tadi asapnya. Enggak separah siang tadi si Umami.
2: Atau karena kita enggak lihat karena gelap.
3: Mungkin ya.
2: Tapi ya balik lagi ya, Palangkaraya belum baik-baik saja, dan kita harus banyak sabar deh.
3: Sabar lagi
2: nih buat kabutnya. Tapi semoga aktivitas kamu juga masih normal ya.
3: Apalagi buat Kulapa Hari yang masih beraktivitas di malam hari atau masih mengejarkan pekerjaan hari Seninnya ya.
2: Amun jar orang sekarang tuh bilangnya dunia haja itu.
3: Nasib haja lagi
2: kita jar. Di era sekarang kayak ini masih jar kita mencari dunia nih jarnya. Tapi gak apa-apa Kulapa Hari ya, kita bawa enjoy semuanya. Kita tetap perlu informasi seputar update terkait karhutla, terkait fasilitas atau bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga. Tapi perlu juga untuk kita bisa menyeimbangi informasi ini bersama dengan keadaan kesiapan mental kita juga gitu ya. So the next akan menemani kamu bersama dengan informasi lainnya juga. Kali ini ada Tia Monica nih nemenin kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Ini aku lupa hari di pukul 21:29 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Anissa Umami
1: dan juga dengan Gloria.
0: And next bareng
2: Rita.
0: Trio macan ini lagi. So, kelapa hari malam hari ini kita akan ngomongin sebuah angan-angan bayangan kita setiap tahun di akhir tahun. Iya, yang biasa selalu punya rencana,
1: healing.
0: Selalu iya. Yang katanya healing kita di akhir tahun selalu punya rencana liburan. Kalintang, tahun ini mau liburan kemana?
3: Ke Banjar.
0: Yang pasti aja dulu. Tapi iya. Gloria juga rutin gak nih liburan tiap tahun?
1: Enggak sih, karena kadang cuman itu wacana tadi ya. Karena cuman masukin list-list, ih kita mau kesini, kita harus kesini. Tapi kayak cuman wacana, gak ada aksi untuk nabungnya nih. Apalagi kalau biasanya kita kan wacana nomor satu anak muda zaman sekarang ataupun semua kalangan, kayaknya ada satu gak nih si Umami paling destinasi nomor satu di Indonesia yang pasti masuk wacana,
0: the most favorite ya. Bahkan orang luar negeri pun kenal negara kita tuh bukan karena Indonesianya, karena apa coba Kalintang?
3: Bali. Bali, where's your country? Bali.
0: Kamu liburan di mana? Di Bali. Is this Indonesia?
3: No, that's Bali. It's different with Indonesia.
0: Lucu banget. Tapi pernah dengar gak satu desa di Bali namanya Panglipuran di Kabupaten Bangli?
1: Tahu. Tempat-tempat kita kayak bisa pakai baju adat Bali gitu kan. Foto-foto di situ. Nah, itu termasuk masuk wishlist ya kalau ke Bali pasti
0: pakai bajunya itu. Pengen pakai baju daerah sana
1: desa
0: gitu ya.
1: Itu iya.
0: Iya.
3: Soalnya di sana tuh juga ini kan adatnya tuh masih kenceng banget. Di sana tuh memang salah satu desa yang terkenal paling bersih. Karena emang apa ya, adatnya masih kuat gitu loh. Jadi mereka secinta itu dengan alamnya.
0: Masih jaga banget ya. Apa karena ini juga jadi alasan kalau desa ini tuh jadi salah satu yang masuk ke dalam daftar the most beautiful small town in the world.
3: Bisa.
0: Keren ya, bridgingannya manis banget.
3: Mantap.
0: Tapi kenapa tuh Kak Glory desa ini tuh bisa masuk dalam daftar desa paling indah di dunia?
1: Karena seperti yang Kak Lintang bilang tadi, karena desa kan rapi, terjaga juga, dan karena keindahannya ya. Jadi 40% wilayah desa itu tuh berupa hutan bambu yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempatnya itu. Jadi kayak memang jadi destinasi wisata yang sangat ingin didatangi mungkin gitu.
0: Mungkin kan kalau kita di sebagai warlock Palangka untuk bisa mencapai ke Bali itu tuh cukup jauh. Jangkauannya benar-benar harus udara. Bagaimanakah dengan ibunda kita satu itu? Ibunda kita kan dari Jawa ya. Untuk jangkauan ke Bali kayaknya bisa pakai KAI, bener nggak tuh bunda?
3: Betul. Kalau mau ngecer tuh sebenarnya bisa banget naik kereta api ekonomi, ya kan? Sampai di Banyuwangi. Dari Banyuwangi nanti kita baru menyeberang kapal feri. Gitu. Baru nanti kita naik bus. Atau naik bus juga murah sebenarnya.
0: Oh iya, berapa ya, jam kalau dari Jogja deh? Ke Bali
3: mungkin sekitar
0: 5.
3: Lebih. Kayak 20 jam.
0: Sini ke IKN?
3: Belum pernah kak. Mohon maaf.
0: Dua hari ke IKN kita, dua hari kalau darat.
3: Tapi gak sejauh kalau misalnya kita ke Lampung ya. Yang lebih dekat. Karena kan ke apalagi sekarang ada tol ya di sana. Jadi kayak mempersingkat perjalanan banget lah kalau misalnya pakai tol tuh.
1: Berarti lain ya orang Jawa nih kalau mau ke pulau lain tuh gampang.
3: Semua
1: dari Bali akses. Tiba-tiba ke Lampung nih Kak Lintang nih.
0: Kayak anggapannya ya kalau orang kalau mungkin sudah punya tempat tinggal di daerah Jawa, untuk pertimbangan liburannya tuh ada 10 pertanyaan misalkan ya. Ada 10 pertimbangan. Nah, kita yang tinggal di Kalimantan untuk liburan keluar itu kayak ada 100 pertimbangan. Yang harus kita siapkan gitu.
3: Betul. Tapi emang sedih banget sih waktu banyak banget huru-hara di belakangan ini, terus tiket pesawat jadi mahal banget kan.
0: Oh iya.
3: Iya, semenjak Selat Hormuz ini bergejolak, tiket pesawat tuh berubah banget. Kayak dulu kalau misalnya kita ke Jawa mungkin sekitar 900-500 ribu masih dapat kita sampai Surabaya.
0: Sekarang
3: ya kan? Sekarang 9-1 juta. Kalau ke Jogja dulu yang harganya 1,1, sekarang paling murah 1,7, belum dengan pajaknya. Jadi tapi kerasa banget sih.
0: Tapi belakangan ini penerbangan udah bisa gak sih dari Palangka, Kak?
3: Belum. Melihat sih kita aja bergerak pusing. Apalagi
0: betul,
3: pesawat.
0: Apalagi pesawat sih. Nanti gak nyampe ke tujuannya, malah liburan di kota lain.
3: Salah masuk kota kan. Masuk film nanti.
0: Waduh. Jadi film nanti ya. Iya
3: nanti.
0: Bener banget. Nah balik lagi ke desa, Bang.
3: Bang liburan.
0: Yep. Ih, tahu banget.
3: Yes.
0: Pernah main ke sana, Bu?
3: Enggak sih, waktu aku main ke sana tuh pangliburan kayaknya belum ada atau belum booming kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Ih, dia orang have loh.
0: Iya.
3: Enggak, dulu kan
0: klarifikasi. Klarifikasi.
3: Anak SMP juga study tournya ke Bali, Neng.
0: SMP study tournya ke Bali.
1: SMP di mana?
0: Ntar dulu.
3: Di Jawa.
0: Dari SMP aja ada study tour aja tuh udah janggal.
3: Nah, memang enggak.
0: Study tournya ke Bali. Hah? SMP study tour.
1: Mungkin di Jawa ya, karena kita anak Kalimantan. Iya. Ini enggak ada deh, Kak.
0: Tapi kami dengan bangganya kita study tournya Rumenteng.
3: Nyaru Menteng, ure utus kok
0: itu Mamut Menteng, teman-teman ya. Nah, keunikannya ini tuh karena ada juga nih penerapan konsep tata ruang tradisional Trimandala, yang mana membagi wilayah desa tuh jadi 3 zona berdasarkan tingkat kesuciannya. Yang utama tuh ada Mandala, Madhya Mandala, dan juga Nista Mandala. Dan seluruh masyarakat di sini tuh juga mempertahankan keseragaman arsitektur rumah adatnya. Betul. Makanya dibilang desa yang rapi gitu, teman-teman ya. Ini tuh bisa jadi inovasi juga buat RT Gen Z yang sekarang
3: mulai memenuhi,
0: menguasai dunia.
3: Betul. Tapi ini menjadi salah satu contoh nggak sih?
0: Mm-mm.
3: Karena kan di Palangkaraya sendiri juga sebenarnya sudah ada ya dari kota, pemerintah kota sendiri.
0: Pemkot,
3: kan,
0: iya.
3: Pemkot mengadakan desa bersih kalau nggak
0: iya,
3: salah.
0: Iya, selalu ada lomba komplek terbersih, komplek terstruktur.
3: Mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh.
0: Iya, betul banget.
3: Jadi kita punya opsi untuk tempat wisata lain, jadi nggak usah jauh-jauh sampai pulau lain, kalau di pulau kita sendiri tuh ada.
0: Asik, keren banget. Kita tunggu keberangan Genzi. Tapi menarik sih, ketika Genzi sudah berpikir untuk menjadi RT itu luar biasa.
3: Betul,
0: banget sih.
3: Sudah berani.
0: Iya.
3: Tapi di Tris memang lagi rame loh.
0: Iya kan?
3: Iya.
0: Aku tuh tertarik sama salah satu postingan di TikTok yang desanya itu bisa membudidayakan lele, bahkan jadi pemasok ke luar negeri untuk produk-produknya.
1: Keren.
0: Iya, dan itu di depan rumah, di ini loh.
1: Di selokan.
0: Iya, di selokan rumah.
1: Keren sih, itu RT-nya Gen Z ya.
3: Iya, pasti dia sering main ke Jepang enggak sih?
1: Di
3: Jepang tuh mereka selokan di depan rumahnya tuh bisa buat menghidupi koi.
0: Tapi kan enggak boleh dipancing.
3: Enggak. Karena ikan koi siapa yang mau makan?
0: Oh iya, iya sih ya.
3: Ikan koi enggak bisa dimakan.
0: Iya.
3: Kalau lele yang dimakan pecel lele.
0: Aduh, lapar ini, udah ketahuan laparnya. So the next, Kuliah Bahari, menurut kamu gimana dari desa
3: Pangliburan?
0: Nah itu dia, desa Pangliburan di Bali yang juga masuk dalam desa terindah menurut kamu. Share ke kita kalau kamu pernah liburan ke Bali di Suara Budaya Palangkaraya, atau di WhatsApp kita di 0811 520 1233. Just information untuk kamu. Habis ini kita masih akan ada informasi lainnya juga, dan juga lagu viral in sosial media kamu. Setelah itu kita lagunya lagu-lagu berbahasa daerah tapi tetap pop, yang sekarang lagi viral-viral gitu ya.
3: Betul.
0: Kalau ada rekomendasi dari kamu, boleh banget ya kita sharing-sharing lagu, siapa tahu jadi lagu favorit kita juga. So the next, ada lagu apa kita? Gloria, mau bilang Glory terus apa ya? Gloria, ada lagu apa kita habis ini?
1: Selanjutnya ada lagu dengan judul Kakak Main Salah.
0: Asik.
3: Salah berapa nih?
0: Salah berapa? Boleh, gas. Ini dia Kakak Main Salah mengudara untuk kamu.

0: sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: dari Guyon Walton nemenin kita ya, gelap hari di
1: Guyon Walton menemani kita bersama dengan Pelanggaran. Aduh, saking siuknya sampai lupa naikin mic, guys. Seru banget sebenarnya obrolan kita hari ini. So, teman-teman, kita tuh udah di pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan nih lagi gak di studio, sekarang tuh lagi ngapain sih kalian?
2: Tidur.
1: Lagi tidur? Bohong banget. So sorry. Gimana, Kak?
3: Nonton Dracin gak sih?
1: Aku sih lebih ke drama AI.
2: Drama buah-buahan.
1: Drama. Ya. Sekarang kita bukan cuma buah-buahan. Apa aja, Kalinta?
3: Ada perabot, ada hair dryer dengan catokan dan juga shaver, itu jadi satu keluarga. Terus kucing-kucingan. Terus permata-permataan. Ada pokoknya kayak bapaknya warnanya kuning, permata putih, tiba-tiba anaknya hitam besi.
1: Aku tahu, kamu bukanlah penerusku.
3: Kalau enggak naga-nagaan.
2: Aku ada juga lihat satu selain buah lipstick.
3: Oh iya, lipstick pernah. Tapi enggak terlalu laku sih lipstick tuh.
2: Oke, okay,
1: berarti jujur visualnya enggak enak di aku kalau lipstick. Aku lebih oke, entah kenapa belakangan ini ada drama Kuesus.
3: Belum.
1: Bebe, aku selangkah lebih maju daripada kalian.
3: Wow, ya.
2: Screen time kita diuji nih.
3: Iya lagi.
1: Dapat banget loh kalimatnya. Tapi kenapa sih dulu tuh aku tipe orang yang sempat menolak keberadaan hasil AI kayak gini, kayak apa sih gitu loh, karena menurutku ini tuh sedikit banyaknya menurunkan kualitas tontonan aku kan, karena sedikit banyaknya aku harus memaklumi beberapa hasil from yang enggak sempurna. Oh ini maksudnya gini, oh ini maksudnya gini. Sesederhana yang ngomong itu bisa berubah karakternya.
3: Iya. Ada lagi yang kayak misalnya ada karakter anak kecil dengan karakter bapak-bapak.
1: Iya.
3: Tiba-tiba nanti VO-nya ketuker. Jadi teksnya tuh teksnya anak kecil tapi suara
1: iya,
3: suara bapak-bapak.
1: Iya.
3: Kadang nutup pintu, pintunya ketutup, tangannya di luar.
1: Gak nyambung. Ketidaksempurnaan finishing.
3: Iya.
1: Tapi kan kayak gini tuh memaksa untuk kita memaklumkan kan?
2: Iya. Tapi mungkin kayak untuk orang yang memang suka sesuatu yang original atau memang benar-benar
1: live ya.
2: Kayaknya tuh sedikit
3: mengganggu sih, mengganggu visual jujur.
2: Ini tuh apaan sih, kayak cuman tinggal diketik-ketik suruh bikin ini terus jadi gini. Itu kayak enggak ada karya atau seninya gitu, mungkin
3: originalitasnya kurang.
1: Aduh. Itu yang nyari hak cipta sekarang capek.
3: Jujur.
2: Tapi kan di sisi itu tetap itu kan di hiburan yang mungkin bagi beberapa orang gitu.
1: Awalnya kenapa jadi suka nonton, teman-teman?
3: Teman. Karena teman.
1: Oh, karena teman juga.
3: Karena teman.
1: Anda tuh emang mengikuti arus itu ya?
3: Iya. Aku seperti air.
1: Seperti air.
3: Mengikuti arus.
1: Kalau Gloria suka nonton kenapa? Aku sih awalnya karena mungkin kita nge-scroll TikTok isinya udah berita mulu ya. Kayak kadang aku bisa yang kayak full info. Pernah enggak sih kayak di satu kayak kayak gitu nah.
3: Enggak sih, FYP-ku.
1: Oh iya ya.
3: Agak random jujur.
1: Iya. Jadi pas udah ketemu satu yang kayak ya udahlah ini bisa kita tonton dengan relax gitu loh.
2: Kalau aku sebenarnya enggak terlalu suka, tapi nonton kita, aja sih.
1: Kita nge-brainwash. Tapi seru loh.
2: Tapi seru tahu. Karena kadang ada biasanya kayak alur ceritanya tuh kayak membuat kita penasaran kan buat nonton next episode
3: banget gitu.
2: Jadi kayak ya udahlah nonton, jadi kayak sedikit menikmati aja sih kadang. Walaupun ya itu tadi gak sebanyak itu ya, seperti yang dibilang Kak Lintang sama Umami tadi, ternyata banyak. Ya
1: referensinya
2: tahu?
1: Referensi kita banyak banget.
3: Emang agak unik sih jujur.
1: Tapi sih setiap nonton ini aku tuh gak pernah mengharapkan ending yang kayak gimana-gimana ya. Karena endingnya pasti akan
3: happy ending sih. Always happy ending.
1: Always happy ending. Emang buat enak di mata aja sebenarnya.
3: Kayak buat ya, walaupun kita tuh sebenarnya sudah tahu ya, kayak walaupun nanti karakternya beda. Kayak misalnya ada satu cerita yang karakternya bule, karakternya orang Chinese, terus tiba-tiba berubah jadi buah-buahan dan sayur-mayur. Tapi nanti sebenarnya plot ceritanya tuh sama.
1: Oh iya, betul.
3: Entah yang diselingkuhi lah, akhirnya dia kembali, terus tiba-tiba dia terlalu terus out anak CEO lah.
1: Iya.
3: Ujung-ujungnya gitu-gitu juga, yang jahat akan kalah, yang baik akan jadi pemenang. Dah.
1: Asik. Si Dracin versi AI.
3: Real.
1: Mungkin ya teman-teman, the next kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol seru bareng Gloria dan juga Kak Lintang di hari ini. Nanti kita akan hadir di pukul 22 waktu Indonesia Barat, nemenin di menuju tengah malam kamu ya, karena hari ini kita akan nemenin sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So the next ada lagu apa kita Gloria?
2: Dari dengan judul Nona Minang.
1: Asik, gaskan dengan lagu Nona Minang mengudara untuk kamu.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Masih bareng dengan suara budaya Malangka Raya, Lewai Hehe Rasa, yang dinyanyikan bersama dengan Talauhu dan juga Mamu. Waduh, lagunya udah lagu-lagu galau aja nih. Masih bersama dengan
1: Gloria
0: and the Nils.
2: Itu Solaria.
0: Brand
1: lagi kita
0: takut. Teknik bernyanyi dengan nada tinggi. Nah, iya. Tapi ngomongin tentang lagu sedih tadi tuh, tahu nggak sih teman-teman? Tadi tuh lagu galau banget tahu.
1: Oh, apa tuh?
0: Dari iya. Mana itu tuh, ini tuh lagu dari Maluku, teman-teman ya, berbahasa Maluku dan judulnya itu tuh berarti rasa yang kau berikan. Nah, secara garis besar sih lagu ini tuh kayak menceritakan tentang luka hati, tentang rasa pedih. Mungkin anak sekarang bilangnya after breakup.
1: Oh, yes.
0: Life after breakup.
1: Emang berat sih jujur.
0: Emang
1: tapi
0: berat.
1: Kata dokter Tirta.
0: Ya. Asik, apa tuh infonya?
1: Kalau dokter Tirta bilang tuh kalau misalnya kita galau, jangan galau-galau gitu kan. Daripada galau nangis, mending galau nge-gym. Galau lari gitu.
0: Mahal banget galaunya.
1: Terus pokoknya harus glow up gitu. Menuju Indonesia sehat gitu.
0: Ada ini ya, ada visi dan misinya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Misi kaya raya.
0: Asik.
1: Poya-poya.
0: Udah terlalu liar nih obrolan. Awalnya kan kita ngobrolin ya kenapa lagu-lagu galau itu tuh selalu cocok buat malam gitu.
1: Jam-jam overthinking.
0: Iya.
1: Suasana sendu-sendu.
0: Seberapa sering teman-teman overthinking? Misalkan seminggu ada 7 hari.
1: 8 hari.
0: Masuk, pancinganku masuk, keren. Kompak dulu kita. Yeah. Tapi benar banget overthinking sekarang tuh kan gak cuma tentang cinta ya. Gloria sering overthinking malam tentang apa?
1: Overthinking.
0: Wah, kita oversharing banget nih kalau tentang apa? Mikirin apa gitu yang kayaknya bikin overthinking gitu.
1: Ya, overthinking masa depan, karir, life crisis, atau hubungan ke depannya.
0: Aduh.
1: Yang penting kan bentengnya enggak begitu tinggi ya, Kak. Berat sih.
0: Tapi aman kan, enggak ada benteng kan?
1: Aman.
0: Aman.
1: Enggak apa-apa, enggak mangu. Emang capek sih kalau mau.
0: Capek.
1: Ya.
0: Aduh, masuk dulu kita jeda dulu, nggak bercanda ya. Kalau Mbah kan Mbah lebih tahu pahit manis garamnya dunia. Iya.
1: Berapa tahun coy?
0: Cuma beda berapa tahun. Gimana Mbah? Apa yang bikin overthinking belakangan ini?
1: Ya masih soal karir ya.
0: Iya.
1: Masih kayak mau
0: beliau memusingkan karir.
1: Kita apa? Kalian lihatlah kayak sekarang tuh gimana ya, harga-harga tuh mulai naik gitu-gitu kan.
0: Isu-isu ekonomi,
1: inflasi dan segala macam. Kayak apa yang akan kita tinggalkan besok kalau gak kita tabung dari sekarang. Gitu.
0: Bahkan di posisi aman beliau masih overthinking.
1: Iya.
0: Kita yang anak muda menikmati masa ini.
1: Karena kan untuk challenging ke diri sendiri juga kan. Untuk apa sih, kadang kita tuh juga perlu loh untuk mengambil waktu dan melihat lagi sebenarnya kita tuh sudah berprogres sejauh mana sih. Gitu kan. Dan sebenarnya bagus banget kalau misalnya kita jadi anak muda ya. Itu tuh selalu punya planning paling gak 5 tahun ke depan deh. 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Dan di breakdown per tahunnya tuh sebenarnya kamu tuh pengen progresnya tuh sampai mana.
3: Gak mungkin kan pencapaian kita 5 tahun ke depan cuma foto di coffee shop.
0: Aduh aku.
1: Bapak kalau ternyata foto di coffee shopnya as owner.
0: Terima kasih sudah menyapu. Bisa banget sih.
1: Bisa.
0: Tapi ngomongin ini ekonomi, ngerasa juga gak belakangan ini tuh yang biasanya kita nyari uang itu udah ekstra. Ternyata belakangan ini pun kita harus jauh lebih ekstra banget. Gak tahu sih guys, tapi aku mau curhat. Kita mau kerja keras kayak gimana, tetap aja uangnya kurang.
3: Keluar ngisi hati.
0: Kenapa ya, padahal aku tuh jajan udah gak yang begitu-begitu banget loh.
1: Betul. Kadang orang bilang kayak, apa sih yang dikejar, uang udah gak dibawa mati. Lah gak usah nyampe mati. Sampai bulan depan aja kita belum tahu nasibnya kebawa apa.
0: Aduh lucu banget. Lucu banget. Udah habis dicilok.
1: Iya udah habis duluan.
0: Iya sih benar teman-teman. Nah itu bentuk kita overthinking juga gitu ya. Gak selalu tentang cinta. Tapi betul. Ya 6 harinya cinta. Gimana percintaannya Gloria?
3: Aduh, kalau aku tadi syukurnya gak mangu, tapi LDR.
2: Aduh, aduh berat. Kita kayaknya tos dulu gak sih?
3: Iya. Rata-rata kayaknya LDR ya.
0: Rata-rata, no. No choice for me. No. Dari sekian banyak kenikmatan yang bisa kita nikmati, kenapa memilih untuk komit LDR, guys?
3: Ya pasti karena tadi sebenarnya karena indeks ekonomi ya, yeah, karena tuntutan pekerjaan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Karena
0: percintaan beriringan dengan profesionalitas.
2: Iya. Yeah. Berat tahu.
3: Iya. Berat.
0: Anda enggak kan? Anda enggak kan?
1: Ya sama aja. Mau di umur berapapun tetap kita tuh harus rasional gak sih pikirannya, kayak ya pengennya tuh kalau sayang-sayang kan tetap pengen deket-deket gak sih.
0: Yes.
1: Cuman indeks ekonomi mana dulu nih yang harus kita prioritasin, duit dulu apa bareng dulu?
0: Aku dulu. Aku dulu katanya ya. Terus kalau misalkan nih di umur berapa akhirnya bisa berdamai dengan kayak oke, okay, fine, kita harus LDR gitu. Karena kalau kayaknya aku sampai sekarang belum bisa nerima kalau harus LDR now.
3: Kalau aku sih karena emang dari awal ketemu ternyata, oh ternyata dia gak kerja di satu kota yang sama dengan aku, jadi mau gak mau LDR. Karena ketemunya pas dia cuti gitu. Jadi kayak ya mau sedih, gak mau lah. Jadi kayaknya memang dari awal kalau mau menerima hubungan sama dia harus LDR gitu.
0: Berat banget obrolan gitu.
3: Semakin malam nih semakin terbawa suasana. Tapi syukurnya masih LDR satu pulau ya.
0: Jadi effortnya
3: walaupun beda provinsi tapi dan beda jarak waktu ya, walaupun cuma satu jam tapi masih oke, okay lah. Gak kebayang sih kalau kepisah benua,
2: berat di ongkos lagi.
3: Kalau kalau Kalintang kan LDR juga, LDR-nya beda pulau, beda
1: beda provinsi, beda provinsi.
2: Masih beda provinsi.
1: Sekarang sudah beda provinsi.
0: Dulu beda pulau.
1: Itu berat di ongkos, guys.
3: Tapi tetap jauh enggak? Tetap berat juga enggak nih walaupun
1: kerasa jauh sih. Karena kayak sedih loh. Sedih. Iya kan? Kayak enggak ada someone to talk.
0: Mbak-mbak ngomong someone to talk. Enggak bercanda ya, guys. Jadi kan di balik kamera kita tuh ada kakak cantik gitu.
1: Ganteng apa jadi mas-mas.
0: Momen apa yang kayaknya gara-gara LDR teman-teman jadi yang kayak aduh kenapa sih aku harus LDR gitu.
3: Banyak banget.
1: Banyak dong.
0: Kita rinci gak sih? kebanyakan. Salah satunya
3: yang pasti kan overthinkingnya itu tidak tidak terkontrol. Apalagi kalau misalkan ternyata tadi ada perbedaan zona waktu dan pekerjaan. Kalau biasanya ngabarin itu kayak jam 8 udah ngabarin, terus tiba-tiba ternyata dia capek ketiduran.
0: Di sana sudah jam 9 soalnya.
3: Jadi kayak nggak ngabarin jadi overthinking nggak sih? Kenapa kita kan nggak bisa ngelihat dia secara langsung karena kita juga punya kesibukan. Nggak mungkin nih kita video call 24 jam.
0: Dobrak rumahnya nggak bisa.
1: Wah, misalnya ada dobrak rumahnya.
0: Buka kartuku. Nggak guys, bercanda ya. Kalau Kalintang ngelihat apa? Mungkin aku tuh pernah baca di TikTok ya, kayak kenapa sih kalau ngelihat ini, kata yang ngelihat pasangan lagi mesan di kafe berdua tuh jadi kayak hati yang paling tersayat tuh aku, katanya. So dia kan VOV-nya tuh sebagai LDR gitu. Kalintang pernah nggak ada pengalaman gitu?
1: Pernah dong. Ada beberapa momen gitu kan, kadang tuh kita yang benar-benar secapek itu, yang lagi kecewa banget tuh kayak benar-benar aku tuh cuma butuh ditemenin aja, cuman gak ada gitu. Gak ada fisiknya tuh pusing loh.
2: Kayaknya ini gak sih, kalau hubungan dewasa tuh beliau ini tuh kayak udah serius banget ngobrolnya. Udah gak lagi tentang ngabarin.
1: Kalau kalau ngabarin ya ya sudah lah ya, seada waktunya aja gak sih. Yang penting kan komit, kita saling percaya dong. Ya gak sih.
0: Oke, nah teman-teman kalau hari udah tahu kan kira-kira perkiraan umur mbak yang di belakang itu berapa. Karena dari berpikir kita sepertinya baru lulus.
1: Aku juga belum lulus kok. Belum lulus dari kehidupan ini.
0: Asik.
1: Ujiannya gak tahu nih sekarang.
0: Graduate-nya gak tuh. So ini tuh nyambung banget sama lagu yang viral belakangan ini, teman-teman. Nah, ada satu lagu berlatar belakang tentang sebuah kisah LDR juga.
1: Apakah berujung indah atau berujung kandas?
0: Waduh, kita kan gak tahu cerita orang, tapi kita semua berharap semoga happy ending gitu. Tapi ini tuh viral juga lagunya, teman-teman.
3: Iya, aku penasaran banget apa sih?
0: Asik. Emang kita ada lagu apa sih, Kak Gloria?
3: Hari ini kita bakal dengerin lagu yang berkisah tentang hubungan LDR yang berakhir kandas. Tapi semoga ya hubungan LDR teman-teman Kelab Hari semuanya enggak berakhir kandas.
0: Oh, jadi ini tuh ceritanya kandas.
3: Iya.
0: Apa tuh bridging-nya bending tadi?
1: Kandas-kandas.
0: Kandas. Oh, pantas tadi bilang
1: kapalnya karam, teman-teman.
0: Oh, iya, shivernya kurang kuat berarti. Ya.
1: Iya nih.
0: Iya, enggak apa-apa deh. Semoga hubungan kamu lebih oke gitu ya. Oke, langsung saja berarti Kak Gloria ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ini dia Negoro Angin by Denny Caknan. Selamat mendengarkan.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW bisa benua.
3: Nanti apal aku, Mas?
5: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine.
3: Halo Kelapa Hari, kembali lagi bersama Gloria di pukul 10.34. Ini aku Kelapa Hari masih di RRI Propat Palangkaraya. Setelah ini masih bersama kami aku Kelapa Hari, kita akan mendengarkan mini drama hilirisasi dari tanah ke masa depan. Selamat mendengarkan.
4: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama prioritas Astacita yang berjudul Dari Tanah ke Masa Depan. Di sebuah kota kecil di tengah hiruk-pikuk pagi hari, obrolan sederhana anak muda justru membuka pintu masa depan. Masa depan yang dimulai dari satu kata, hilirisasi.
5: Din, lo denger gak sih kata hilirisasi akhir-akhir ini? Kayaknya ribet banget urusan orang gede.
6: Justru itu masalahnya, Rak. Banyak yang mikir hilirisasi itu cuma buat pejabat. Padahal kan dampaknya ke kita-kita juga.
5: Emang ngaruh ke hidup gue? Gue cuma pengen kerja, punya penghasilan, udah.
6: Nah, hilirisasi ini jawabannya. Biar kita gak cuma jual bahan mentah aja nih, tapi juga bikin produk jadi yang nilainya lebih tinggi.
5: Contohnya?
6: Contohnya nih, nikel jadi baterai, ada kopi jadi produk kemasan, ada hasil tani jadi makanan olahan. Itu lapangan kerja baru, Rak.
7: Betul kata Dina, dulu saya cuma jual singkong mentah. Harganya murah, gak cukup buat hidup layak.
5: Terus sekarang?
7: Sekarang singkong saya jadi keripik kemasan, diekspor, anak-anak muda di kampung ikut kerja. Itu namanya hilirisasi.
6: Nilai tambahnya naik, Pak.
7: Jauh. Bukan cuma uang, tapi juga harga diri. Kita nggak cuma lagi jadi penonton.
5: Berarti bukan cuma teori ya? Tapi, Pak, nggak semua orang punya modal. Nggak semua bisa langsung sukses.
7: Benar. Tapi tanpa hilirisasi, kita itu selamanya bergantung pada pemerintah, kampus, anak muda. Jadi harus jalan bareng.
6: Makanya kita harus mulai dari yang kecil. UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
5: Gue takut gagal.
4: Pendengar, hari ini kita belajar satu hal. Hilirisasi bukan kata sulit. Ini tentang masa depan kita.
6: Hilirisasi bikin anak muda punya ruang berkarya di negeri sendiri.
7: Kalau bahan mentah diolah di dalam negeri, lapangan kerja tumbuh di sini.
5: Dan anak muda kayak saya jadi berani bermimpi lebih besar.
4: Hilirisasi bukan sekedar kebijakan, ia adalah pilihan dari tanah kita, oleh kita, untuk masa depan Indonesia.
5: Din, gue mau belajar bisnis olahan hasil lokal.
6: Nah, itu baru hilirisasi versi anak muda.
4: Dari bahan mentah, lahir harapan. Dari hilirisasi, tumbuh Indonesia yang mandiri.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih bareng Anissa Umami and juga
2: Gloria
3: Rita.
1: Asik, malam-malam masih semangat banget. Apa sih yang bikin semangat teman-teman?
4: Apa yo?
5: Bentar lagi kita pulang.
1: Yeay, kirain karena gajian. Ya, yeah, udah habis. So, global hari, karena ini kita sudah 1 jam sebelum kita nanti berpamitan menemani kamu ya. Dan juga kita masih di live TikTok kita. Terima kasih sudah membersamai perjumpaan kita di sepanjang malam hari ini. Semoga hari kamu besok menyenangkan, karena besok kita akan hadir bareng requestan di pukul berapa teman-teman?
2: Bedengkoy di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Yes, ada Badengkoy lagu-lagu dangdut di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi boleh banget kamu ikut requestannya di situ ya. So, teman-teman, ini kan menuju jam-jam istirahat ya sebenarnya ya. Betul. Ada enggak sih hal yang jadi ritual, asik, ritual tradisi sebelum teman-teman tidur?
4: Glow dulu.
2: Kalau aku pasti sebelum tidur bersih-bersih skincarean.
1: Yes. Yeah. Yeah.
2: Itu sih kalau aku pasti skincarean, body care.
1: Normal rutin perempuan ya.
2: Rutin aja. Habis itu ya dengerin lagu biar bisa tidur dah.
1: Iya. Yeah.
2: Tidur.
1: Bersih kalintang.
4: Mandi.
2: Hah?
4: Mandi.
1: Kita sama-sama lagi. Hah? Mandi. Kenapa?
2: Bukannya bikin segar itu, Kak?
1: Iya tahu.
4: Dingin, karena dingin kan.
2: Oh iya, iya.
4: Gitu, karena
1: sejuk.
4: Sejuk, jadi badan tuh sejuk bersih gitu loh.
2: Mm-hmm.
4: Baru nanti baru guler-guler kena kipas langsung ngantuk.
1: Ah, agak beda emang ya.
4: Jadi besok pagi tuh bangun kalau kesiangan juga kayak oh, aku sudah mandi semalam.
1: Gitu. Oh,
2: benar.
4: Betul.
1: Ini sih taktik sih supaya pagi meringkes kan maksudnya.
4: Tapi cobain deh mandi sebelum tidur tuh menurutku bikin badan tuh rileks gitu loh. Karena seger kan, wangi badannya.
1: Tapi kan ada stereotip ini juga nih, masyarakat yang bilang kalau mandi malam bisa paru-paru basah.
2: Tidak. Rematik.
4: Tidak.
1: Rematik. Belum lagi nanti ini jantung.
4: Tidak. Aku sudah bisa mengkonter itu karena banyak dokter yang mengklaim itu tidak benar.
1: Nah, kenapa itu tuh enggak benar?
4: Karena enggak ngaruh sebenarnya. Karena kan tubuh
1: enggak spesifik secara langsung ya. Itu kan organ dalam ya.
4: Betul. Karena tubuh kita sebenarnya kan juga panas.
1: Iya.
4: Gitu. Makanya kalau misalnya kita demam kan juga sebenarnya disesuaikan. Kalau misalnya kepala kita panas, dikompresnya itu justru sama yang dingin.
1: Oh, gitu. Bukan, perlawanannya ya?
4: Iya, perlawanannya. Jadi buat nge-cooling down kan sebenarnya nurunin suhunya kayak gitu.
1: Oh, fun fact baru lagi nih.
4: Satu hari satu fakta nih.
1: Satu kali satu fakta untuk kamu. Aduh, lucu banget tuh jadi program. Tapi aku lupa hari benar banget. Berarti mandi malam juga oke-oke aja sih sebenarnya. Lebih ke kamu tahan apa enggak aja dinginnya kan.
4: Betul. Kalau misalnya enggak kuat bisa pakai air hangat. Sebenarnya air hangat juga bagus untuk merelekskan otot ya. Cuman enggak boleh sering-sering karena nanti kulit kita kering.
1: Oh, ini disambung sama rutinnya Gloria tadi.
4: Iya, nah, mungkin kalau misalnya sudah mandi air hangat boleh banget dipakein skincare
1: lotion. Skincare, betul. Gitu.
4: Jadi lebih menyerap karena kan lagi terbuka banget nih pori-porinya.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalkan belakangan ini teman-teman kayak ngerasa kenapa kulit kita agak kusam, kenapa muka kita agak sedikit breakout atau
4: kena
1: bahkan
4: kabut gak sih?
1: Iya. Tadi mau bridgingnya memang ke situ. Jadi bukan karena perawatan kita yang salah, bukan karena kita yang malas, tapi memang kondisi kita ya.
4: Iya, cuacanya lagi enggak oke nih.
1: Lah, itu dia. Cuacanya lagi enggak oke, teman-teman. Tapi ada enggak nih misalkan lagi susah banget untuk tidur, hal yang paling bisa dilakukan untuk bisa tidur apa?
4: Tidur apa nih?
2: Kalau aku biasanya karena kadang tuh kalau kita nonton HP kan bisa nonton video ataupun film tuh biar ngantuk kan. Tapi karena ada ketikanya kita tuh malah bisa tetap
4: fokus gitu.
2: Ya malah kayak nggak ngantuk.
1: Ih, screen time-nya banget ya.
4: Screen time-nya nganu banget nih.
1: Nganu banget.
2: Jadi mungkin ada salah satu teknik yang mungkin lewat juga beberapa di EPP kayak jadi kita tuh menjauhkan dari kayak handphone
1: layar,
2: atau apa benda-benda yang bisa ngedistract kita.
1: Yeah.
2: Terus kayak ambil tarik napas kayak beberapa
1: kali. Oh, yang 7 detik. 7 yeah, detik di ditar
4: gitu
1: iya,
4: ya.
1: Iya, cara tidur militer. Nah, iya benar. Jadi kita tuh tarik napas 7 detik, ditahan 5 detik, dibuang 8 detik kalau enggak salah.
4: Kok lebih ya?
1: Oh, kelebihan ya. Kelebihan. Apa ditahannya 20 detik? Enggak. Kasih info yang benar dong.
4: Kayaknya ditahannya sampai besok pagi.
1: Takut.
2: Jadi kayak mungkin kayak dihirupnya lewat kayak hidung,
1: iya,
2: tahan beberapa detik terus keluarin.
1: Iya. Gitu. Ini kayak tuh biar ngerileksin bahu juga gitu.
2: Diurang berapa kali sampai kayak kamu benar-benar ngerasa rileks. Iya. Terus kan jadi kayak ngerasa ringan,
1: iya,
2: rileks, enggak ada pikiran terus malah kayak ngantuk.
1: Aku gitu pernah nyoba, guys.
4: Berhasil enggak?
1: Mungkin kalau misalkan aku bener ngelakuinnya akan berhasil. Tapi fun fact-nya adalah aku ngelakuin itu jadi kayak aku napas manual. Pernah kan kayak gitu loh.
4: Jadi kerasa
1: kita harus napas kayak gitu. Kalau diingat-ingat kita napas kayak effort juga sih. Kita tuh kalau napas harus ngeluarin udara kan.
2: Benar. Tapi itu kayak harus benar-benar kita tarik napas yang panjang sampai kerasa sampai di paru-paru tuh
1: dangkal gitu.
4: Gimana kalau yang paru-parunya tuh kecil?
1: Jahat banget teman-teman aku. Tapi ini tuh work, guys, karena beberapa dokter juga ngerekomin ini gitu ya, daripada kita minum obat buat cepet-cepet ketiduran, ada cara yang lebih alami.
4: Betul.
1: Gitu. Tapi aku punya juga cara alami yang agak sedikit bertentangan ya dengan bukan alami-alami banget sih, agak sedikit bertentangan dengan menjauhkan dari layar. Aku tim tidur harus ada podcast.
2: Itu bisa-bisa tuh.
1: Bener, jadi bener. Entah kenapa aku tuh harus ada gerinying-gerinying orang ngobrol gitu loh. Yeah. Gak bisa hening aku itu.
4: Kamu kenapa nih kecilnya?
1: Aduh.
4: Karena itu jadi salah satu bentuk
1: respon. Itu trigger ya. Triggernya kenapa sih gitu.
4: Yeah.
1: Tapi benar aku pernah nyari juga, ternyata itu bentuk aku. Mungkin karena dulu tuh aku sering ditinggal tidur, kayak udah tidur gitu, tapi akunya belum tidur, orang rumah udah tidur gitu. Nah, mungkin aku menganggap itu tuh jadi
4: trauma sendiri,
1: trauma sendiri. Akhirnya di saat aku sudah bisa cari pelampiasan untuk bisa tidur aman tanpa takut ditinggal orang adalah dengar podcast, karena mereka nggak akan berhenti ngobrol.
4: Iya. Adanya berhenti kalau baterainya habis.
1: Iya, benar banget, internet nge-lag aja. Sama dulu tuh yang paling takut adalah kalau udah ditinggal misalkan satu rumah udah pada tidur nih ya, mama papa udah tidur, aku belum tidur, dan biasanya tuh aku akan selalu hidupin TV.
4: Iya.
1: Itu muncullah iklan
2: sendiri.
1: Iya, tapi muncullah sebuah iklan yang bikin trigger. Pernah nggak kayak ada kayak ada iklan pegunungan,
2: air-air di danau,
1: iklan-iklan rokok yang kayak bikin kita kayak
4: wah, kurang bagus. Tenang.
1: Bukan masalah bagus, perasaan jadi nggak enak,
2: gelisah
1: kayak wajar sih. Kita tuh ngomong sama orang tua, kita tuh ngomong sama orang tua anak lo, nggak tahu dia tuh.
4: di eraku masih suka nonton TV tuh iklan rokok di malam hari itu malah kayak memanjakan mata banget.
1: Oh, karena itu era colorful. Iya, jadi masih yang backgroundnya pasar, masih yang gitu-gitu.
4: Kayak yang gotong royong.
1: Sosial masyarakat banget.
4: Bener.
1: Nah, yang kita tonton nih sebagai anak muda ini,
4: yang
1: Kak, yang kita banget, yang umuran kita. Ini tuh benar-benar kayak adventurean. Iya. Tapi entah kenapa itu jadi trigger banget sih.
2: Iya. Kayak ada ngerasa
4: gitu ya.
1: Iya, panik.
2: Kenapa ya kayak bikin gelisah.
1: Takut banget. Bukan takut, beda ya, takut sama hantu kayak gitu tuh beda.
4: Kayak ada rasa tidak nyaman.
1: Iya, enggak nyaman aja pokoknya.
4: Itu biasanya ada triggernya sih, Mi. Ada trauma apa?
1: Aduh, panjang banget pembahasan
2: makin malam. Trauma-trauma nih.
4: Iya. Jam-jam overthinking biasanya tuh kita harus memancing dengan trauma.
1: Asik. Udah nanti kita tanya masalahnya dulu apa gitu ya. Ternyata kamu enggak bahagia aja waktu masa kecil. Aduh.
4: Fun fact-nya aku mau nanya dong, kalian
1: apa?
4: Tuh kalau tidur biasanya tangannya suka kayak bentuk tangan
1: kayak ini ya, kayak sayap
2: kayak Dino.
1: Hah, Dino.
4: Dino gini tangannya ketekuk gini loh. Gini. Terlipat gitu.
1: Bentar, aku sama Kalintang sama ya. Kita tuh sama-sama ketekuk gini loh.
4: Iya, gini.
1: Gloria gini.
4: Nah itu tuh sebenarnya tuh juga gak, ada
1: loh, oh
4: ada sangkut pautnya dengan psikologis.
1: Cantik
4: juga
1: ya Gloria tuh tidur cantik ya.
4: Kita meringkuk meringkuk seperti dinosaurus.
2: Benar-benar segininan. Kurang lebih kayak gitu sih. Kayak gini enggak yang cantik.
1: Enggak biasa respon pertama tuh yang natural ya.
4: Aslinya memang begitu.
1: Aslinya memang begitu. Iya tapi itu kenapa ya?
4: Itu memang ada traumanya. Jadi secara psikologis tuh memang ada. Kenapa?
1: Semua aja ditraumain.
4: Fun fact-nya memang begitu.
1: Oh
4: ya?
1: Iya. Iya.
4: Jadi kenapa tangan kita tuh bisa meringkuk kayak tangan dino? Ada juga yang kayak posenya pose flamingo. Itu ada yang kakinya dilipat satu, satunya lurus.
1: Oh iya.
4: Kayak gitu. Itu memang ada trigger-trigger traumanya tersendiri. Kalau penasaran searching aja TikTok kita luar biasa.
1: Iya sih, benar banget.
4: Besok kita kasih infonya.
1: Kalau tidur sambil berdiri ada enggak triggernya, Kak?
4: Ada. Itu kan ngantuk parah tapi terpaksa harus bekerja ya.
1: Itu triggernya adalah uang. Yeah. Alasannya adalah uang. Kita semua mau uang.
4: Betul, mencari uang sampai tidur di tengah kereta.
1: Iya, yeah. Tapi kalau misalkan sampai malam hari ini ada pendengar kita di hari pertama di minggu ini masih ada lemburan sampai sekarang belum tidur tuh, apa sih kata-katanya teman-teman?
2: Ngejar apa sih?
1: Ngejar apa sih?
4: Ngejar apa sih? Apa sih yang dikejar?
1: Aduh. Dunia haja ini nah. Jangan dibawa guring haja sudah.
4: Iya, tidur-tidur. Percuma cari duit gede-gede tapi ujung-ujungnya sakit.
1: Nah, kondisi sekarang tidur cukup tuh juga perlu ya teman-teman. Iya. Kenapa sih dari tadi kita ngomongin tidur?
4: Sudah jam-jam guring.
2: Asik nih, udah jam-jam guring.
1: Jam-jam guring. Tapi kita masih akan nemenin kamu satu jam ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita ngajakin untuk kamu bisa istirahat di jam-jam sekarang juga. Buat yang masih ada kerjaan, kayaknya lepas dulu kerjaannya, sambung dulu nanti di hari Selasa. Ternyata di hari Selasanya jam 12 teng-teng.
4: Iya, sama aja.
1: Sama aja berarti ya. Besok pagi maksudnya atuh, kasih dulu waktu tuh nah istirahat. Ah, dan iya. Bukawi ya. Udah pemamai nah. Sudah. Tentunya kita hari ini di jam sekarang ini akan nemenin apa nih Gloria?
2: Tentunya kita akan mutarin lagu-lagu ya buat kelapa hari. Menemani tidur kelapa hari malam hari ini.
1: Aduh kapan lagi tidurnya ditemenin sama Pro 4. Tiap hari kata pendengar tiap hari. Tiap hari didengerin kalian. Tapi hari ini spesial selain nemenin bertiga gitu. Iya. Yes, akan nemenin kamu bareng dengan pesona Tunda Gula. Ada lagu apa yang memperawali mengawali.
2: Kita akan mendengarkan lagu dengan judul Tato dari Woro Widowati.
1: Woro Widowati itu
4: dibuka dengan tato.
1: Tato,
4: tato yang gambar itu loh.
1: Tato. Tato sebenarnya itu apa sih Kalintang?
4: Bekas luka, bekas luka.
1: Oh, tato itu bekas luka. Luka.
4: Iya. Kok kamu tato? Kamu bekas luka. Kamu habis ngapain kok tato gitu biasanya.
1: Oh.
4: Habis ngapain kok ada bekas lukanya kejedot kah? Biasanya gitu-gitu loh.
1: Ah, ini ngomongin tentang cinta nih.
4: Yeay. Bekas luka apa sih yang bekas di hati?
1: Bacit. Enggak usah nyanyi.
4: Seiling, kataku seiling.
1: Langsung saja inilah bersama dengan Woro Widowati dengan Tato.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyetel kok ngono to? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejas iki enak.
0: Ngejas enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne Besti.

未ちゃん。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak

Kulahapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Senin 12 Oktober 2026 segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah sampai berjumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

menjaga warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Tentunya bersama saya Roy Lando yang akan menemani Kulapa Hari semua edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Tabe selamat lingona latai, salam sehujud karen yang melempang, adil katalino, basarumin kasaruga, basengat kacubata, arus. Selamat pagi untuk seluruh Kulapa Hari ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Meskipun kota Palangkaraya masih diselimuti dengan kabut asap yang cukup pekat ya beberapa hari ini, semoga kita sehat selalu. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk Kulapa Hari semua yang ingin melakukan aktivitas dan rutinitasnya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya, dan tetap semangat dalam menjalankan rutinitas. Dan harapannya semoga kota cantik Palangkaraya segera turun hujan begitu ya. Dan disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya, kita awali pagi hari ini dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Buddha bersama Biku Santacito dengan topik dari mana memulai ajaran Buddha, akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari. Dan nantinya juga kita akan lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi terkait Nusantara. Jadi itu dia program-program yang kita hadirkan untuk pagi hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Buddha dan mimbar agama Buddha berikut ini.

Selamat pagi pendengar. Berjumpa kita dalam Religi Pagi Agama Buddha bersama Bhikkhu Santacitto dengan judul Dari Banyaknya Ajaran Buddha, Dari Manakah Kita Harus Memulai Belajar?

0: Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada yang bertanya, ajaran Sang Buddha begitu luas, mempunyai banyak poin dhamma. Pertanyaannya adalah, dari manakah terlebih dahulu kita hendaknya mempelajari dan mempraktekkan ajaran beliau? Menjawab pertanyaan demikian, kita harus mengingat bahwa pada dasarnya dhamma itu merupakan satu kesatuan. Sang Buddha mengatakan, Sya tabi bikawe maha samudo ekaraso lonaraso ewa mewa imasming dhamma vinaye ekaraso bimutiraso. Wahai para bhikkhu, seperti halnya samudra yang luas memiliki satu rasa, yaitu rasa asin atau rasa garam, demikian pula di dalam dhamma dan vinaya, di dalam ajaran Sang Buddha, hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Melihat bahwa ajaran Sang Buddha hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan, maka kita bisa mempelajari, bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha dari manapun yang kita merasa cocok, dari manapun yang kita merasa sesuai. Kalau misalnya Anda ingin belajar, ingin mempraktekkan misalnya dana terlebih dahulu, silakan. Tetapi nanti ketika belajar mempraktekkan dana, pada akhirnya juga mengetahui ternyata praktek sila, praktek meditasi juga dibutuhkan. Demikian pula, kalau misalnya Anda merasa cocok, merasa sesuai untuk mempraktekkan sila, mempraktekkan moralitas, silakan. Tetapi nanti juga akan tahu, ternyata berdana juga dibutuhkan. Ternyata praktek meditasi juga dibutuhkan. Ternyata pengembangan kebijaksanaan juga dibutuhkan. Demikian pula kalau Anda mungkin merasa ingin belajar dan mempraktekkan lebih dalam mengenai meditasi, juga silakan. Tapi nanti Anda pun juga tahu, ternyata berdana, praktek sila, pengembangan kebijaksanaan juga dibutuhkan dalam belajar dan mempraktekkan dhamma demi tujuan kita mempraktekkan dhamma. Oleh sebab itu, kita bisa memulai dari mana saja yang kita merasa cocok, kita merasa sesuai, karena pada dasarnya ini ajaran Sang Buddha, karena pada dasarnya rasa dari dhamma tidak lain adalah pembebasan. Mengapa rasa dari dhamma adalah pembebasan? Karena semua ajaran Sang Buddha dari berdana, sila, samadhi, panya, apapun itu, ajaran Sang Buddha mengajak kita untuk terbebas dari kemelekatan. Pembebasan batin dari kemelekatan itulah yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada kedamaian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan dhamma, yang pertama sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan rasa kecocokan kita, untuk selanjutnya kita bisa menambah pengetahuan praktek dhamma sedikit demi sedikit.
1: Demikian Religi Pagi Agama Buddha. Semoga damai dan sejahtera selalu menyertai kita.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Beritanya kok penuh provokasi seperti ini?
2: Berita apa sih?
1: Ini mah, berita di media sosial.
2: Kan jadi seru, Pak. Komentar netizen.
1: Mama bagaimana sih? Begini nih, kalau masuknya teknologi dan sosial media saat minat baca masyarakat kita masih rendah.
2: Lah, apa hubungannya, Pak?
1: Iya, Ma. Yang begini nih, yang diduga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kita yang belum dewasa, belum melek media, dan membaca secara benar maksud dibalik hadirnya teknologi dan sosial media.
2: Jadi, sebagai pengguna media sosial harus bagaimana, Pak?
1: Melek media dong. Itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Kalau komentar pun harus menyejukkan, jangan malah memprovokasi.
2: Jarimu, harimaumu ya, Pak. Amit-amit deh, Pak. Jangan sampai masuk bui.
3: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Ya, Kulap Hari baru saja sudah Kulap Hari dengarkan adalah lagu Terima Kasih Tuhan dari Bell Acoustic ya, dan membawa kita ke pukul 5 lewat 27 menit. Selamat pagi ya. Selamat menunaikan aktivitas pagi hari ini untuk seluruh Kulap Hari. Dan tentunya Kulap Hari ya, kita kembali hadirkan informasi terkait pemandangan unik saat sejumlah pembalap MotoGP tiba di Lombok ya. Pembalap seperti Toprak, Rax Gatilioglu, Alex Rins dan juga Enea Bastiani ini terlihat menaiki wahana mainan anak berupa animal ride ya, atau kendaraan berbentuk hewan. Dan ini merupakan momen yang terjadi saat mereka di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya, atau BIZAM, Lombok pada Senin 5 Oktober 2026. Aksi para pembalap ini pun menarik perhatian publik dan ramai untuk diperbincangkan di media sosial. Nah, biasanya kita melihat ya, beraksi serius di lintasan memacu motor dengan kecepatan tinggi dan bersaing ketat demi meraih posisi terbaik. Namun kali ini suasananya berbeda karena mereka justru terlihat santai ya, menikmati wahana dan yang identik dengan hiburan anak-anak. Nah, fasilitas ini disebut disediakan sebagai sarana hiburan bagi para pembalap setelah menempuh perjalanan panjang, dan momen sederhana ini memperlihatkan sisi antara para atlet yang santai di luar kesibukan mereka sebagai pembalap nasional. Jadi Kulap Hari ya, ternyata di balik helm dan persaingan sengit di lintasan, para pembalap dunia juga bisa menikmati momen sederhana yang menghibur. Kadang hiburan kecil ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk melepas penat sebelum menjadi kembali fokus ya menghadapi tantangan berikutnya. Itu dia pembalap MotoGP yang menjajal wahana mainan anak-anak di Bandara Lombok.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde elah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita aja kau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kula Pahari, kembali kita hadirkan informasi. Ada kabar membanggakan, ini datang dari dunia mode internasional. Model asal Indonesia, Mirelle Aurelia, ini tampil di runway koleksi Chanel Spring Summer 2027 dalam rangkaian Paris Fashion Week di Grand Palais Paris, Prancis pada 5 Oktober 2026 kemarin. Mirelle ini berada di bawah naungan manajemen Balitar yang juga direpresentasikan oleh IMG Model Paris, salah satu agensi modeling ternama dunia. Kehadirannya di panggung mode bergengsi ini menjadi sorotan sekaligus menunjukkan kiprah talenta Indonesia di industri fashion internasional. Nah, perjalanan Mirelle menuju panggung Paris juga tidak terjadi begitu saja. Ia mengawali karir melalui Fresh Face 2022, kemudian terpilih sebagai ikon Indonesia Fashion Week 2024. Dan prestasinya berlanjut ketika ia menghiasi sampul majalah Vogue Philippines edisi Agustus 2026. Jadi Kula Pahari, perjalanan Mirelle ini menjadi gambaran ya bahwa kesempatan besar ini bisa terbuka melalui proses konsistensi dan juga keberanian untuk terus berkembang. Jadi semoga semakin banyak ya talenta-talenta yang ada di Indonesia ini bisa mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di panggung dunia. Itu dia, Mirelle Aurelia, model Indonesia yang bersinar di Runway Channel.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Baik, bersama saya Fatmawati. Kali ini Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kepala Dinas Kominfo beserta rombongan melakukan kunjungan langsung ke kawasan Pasar Besar untuk menyerap aspirasi pedagang sekaligus mensosialisasikan program kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM tanpa bunga. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga membagikan masker dan susu kepada pedagang sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang terdampak kabut asap. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk berdialog dengan para pedagang, mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, serta mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Selain itu, pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat mengurangi paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, selamat pagi Kulap Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, tentunya bersama saya Roy. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Roy gak sendiri ya. Ada
1: saya juga Fatmawati
0: yang menemani Kulap Hari di pagi hari ini ya. Di hari apa, Pe?
1: Hari Selasa.
0: Betul banget ya, Selasa 13 Oktober 2026. Gimana nih pagi harinya, Pe? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat meski kabut asap masih menyelimuti daerah kota kita ya, Kak ya.
0: Betul banget. Tapi pada kesempatan pagi hari ini, Fe dan juga Roy bakal hadirin informasi-informasi terkait kearifan lokal nih ya di kesempatan pagi hari ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, ada info apa nih, Fe? Kearifan lokal kita di pagi hari ini, Fe, untuk kulapa hari kita.
1: Kearifan lokal kita hari ini sambatan tradisi saling membantu masyarakat.
0: Sambatan ya.
1: Nah, kulapa hari di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini ya, ada nilai sederhana yang tetap penting untuk dijaga, yaitu saling membantu. Kemudian masyarakat itu masyarakat Jawa ya maksudnya mengenal tradisi sambatan.
0: Okay.
1: Sebuah kebiasaan bergotong royong untuk meringankan pekerjaan orang lain.
0: Okay. Berarti di Jawa itu gotong royong namanya sambatan ya?
1: Iya, betul. Unik sekali ya, Bang ya, katanya sambatan yaitu artinya adalah bergotong royong.
0: Tradisi gotong royong masyarakat Jawa begitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Okay, nah, baik. Kemudian juga tradisi ini dapat dilakukan ketika warga membangun atau memperbaiki rumah dan juga mengerjakan pekerjaan bersama hingga membantu tetangga yang sedang membutuhkan tenaga. Nah, biasanya nih Kak Roy ya, warga datang secara sukarela tanpa menjadikan upah sebagai tujuan utamanya.
0: Oh, begitu ya, Faye. Jadi tradisi ini merupakan kayak bentuk kepedulian begitu ya, ketika warga membantu tetangga atau anggota masyarakat yang sedang membutuhkan tenaga.
1: Lalu? Lalu juga sambatan bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, tetapi di dalamnya terdapat nilai solidaritas nih, serta kepedulian dan hubungan sosial yang erat antar warga.
0: Jadi yang namanya gotong royong ya, pastinya ini selalu mempererat hubungan sosial, karena mungkin warga bisa bertemu, berinteraksi, dan juga menjaga kerukunan. Ini mungkin nilai-nilai Indonesia banget ya.
1: Iya, betul, karena mereka memiliki nilai solidaritas ya, kepedulian terhadap warga sosial antar warganya.
0: Ya.
1: Yang ini disebut dengan sambatan tradisi saling membantu masyarakat Jawa.
0: Jadi ini menarik banget ya, Fe ya, karena bukan hanya pekerjaan yang diselesaikan bersama-sama, tetapi juga rasa kebersamaan dan kepedulian antar warga itu jadi apa ya, lebih erat, makin dekat, erat juga. Okay.
1: Itu info kearifan lokal kita.
0: Betul. Jadi itu ada sambatan tadi ya, sambatan yang merupakan tradisi gotong royong masyarakat Jawa. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan kita hadirkan ke ruang dengar kulapa hari semua di pagi hari ini ya. Dan sebelum kita ke info berikutnya, kita dengarkan dulu nih tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siapkan ya, Pak ya.
1: Iya, betul. Kali ini kita akan memberikan lagu dari remix Minang Timur dari Juan Reja. Selamat mendengarkan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, Kelapa Hari, kali ini kearifan lokal kita yaitu Lubuk Larangan menjaga sungai dan kesepakatan bersama. Nah,
1: baik, ada Lubuk Larangan dari mana, Fe?
0: Ini masih di daerah Jawa.
1: Jawa ya, oke. Okay,
0: nah,
1: baik.
0: Kali ini bagi masyarakat yang hidup dekat sungai, itu bukan berarti sumber kehidupan, tetapi juga bagian penting dari keseimbangan alam nih, Kak Roy.
1: Oke, baik.
0: Ya, kemudian juga di sejumlah daerah. Oh, ini mohon maaf ya, bukan dari Jawa tadi, tapi dari Sumatera, Kak Roy.
1: Dari Sumatera, begitu.
0: Dari Sumatera. Di sejumlah daerah Sumatera dikenal tradisi lubuk larangan, yaitu pengaturan kawasan sungai yang disepakati bersama agar ikan dan ekosistemnya tetap terjaga. Nah, namanya ini kan tadi kan dikenal dengan tradisi lubuk larangan.
1: Baik.
0: Yaitu pengaturan kawasan sungai tadi Bang ya. Kemudian juga pada bagian sungai tertentu masyarakat itu membatasi aktivitas menangkap ikan selama periode yang telah ditentukan.
1: Ya. Jadi mungkin tujuan utamanya adalah kelestarian ikan dan ekosistem sungai ya, Fe ya. Biar memperkuat kebersamaan masyarakat juga.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kemudian juga ketika waktu panen tiba, nih Kak Roy ya, warga dapat melakukan penangkapan secara bersama-sama sesuai aturan adat atau kesepakatan setempat.
1: Nangkap ikannya itu tidak membabi buta gitu.
0: Tidak, karena masyarakat di Sumatera itu memang mereka harus ada kesepakatan bersama.
1: Oke, baik.
0: Kemudian juga tradisi ini mengajarkan bahwa sumber daya alam tidak boleh diambil tanpa batas.
1: Baik.
0: Dengan memberi kesempatan ikan berkembang biak, kemudian juga masyarakat berupaya menjaga ketersediaan sumber pangan sekaligus mempertahankan keseimbangan sungai.
1: Jadi mungkin tradisi ini mengajarkan kita ya, Pak ya, kalau sumber daya alam ini perlu kita jaga bersama.
0: Iya, betul.
1: Ya. Agar manfaatnya ini bisa dirasakan dalam jangka panjang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Karena ikannya kan tidak boleh kita ngambilnya secara berlebihan, Bang.
1: Betul.
0: Ada takarannya.
1: Iya, harapannya juga alam kita seperti itu ya.
0: Iya, tetap
1: tidak cuma ikan, tapi juga mungkin hutan-hutannya tetap lestari.
0: Iya, betul juga. Itulah tadi
1: lubuk larangan ya.
0: Iya, lubuk larangan menjaga sungai dengan kesepakatan bersama.
1: Okay.
0: Ini adalah tradisi dari Sumatera.
1: Dari Sumatera yang merupakan tradisi melarang orang untuk menangkap ikan
0: secara berlebihan.
1: Iya, tapi cara masyarakat untuk mengatur pemanfaatan sungai, menjaga alam dan memperkuat kebersamaan. Itu dia lubuk larangan yang harus dilestarikan yang ada di Pulau Sumatera.
0: Ya, betul. Kali ini kita akan hadirkan sebuah lagu lagi Kak ya, dari Gadis Manis Kalimantan dari Syahriyadi. Selamat mendengarkan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

0: Iya, Kul Abari masih di kesempatan pagi hari ini bersama Faye dan juga Roy ya, yang menemani Kulapa Hari. Dan kembali kita ucapkan selamat bergabung untuk Kulapa Hari semua yang mungkin baru saja mendengarkan kita di frekuensi FM 95,1 MHz per 4 Suara Budaya Nusantara ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini ya, kita masih akan terus hadirkan informasi terkait kearifan-kearifan lokal yang ada di Nusantara kita ya, Faye ya. Dan ya, selanjutnya betul. Ada info apa nih, Faye? Dari mana?
1: Kali ini ada info, yaitu Panglima Laut ya, menjaga laut lewat aturan adat.
0: Oke, baik.
1: Kemudian juga masyarakat pesisir Aceh memiliki lembaga adat yang dikenal sebagai Panglima Laut. Lembaga ini berperan dalam kehidupan masyarakat nelayan, nah terutama berkaitan dengan aturan adat laut. Penyelesaiannya itu adalah terkait dengan perselisihan dan hubungan antar nelayan. Menarik sekali sih ini Kak Roy ya. Kemudian juga dalam praktiknya, masyarakat nelayan mengenal ketentuan mengenai waktu atau tata cara melaut yang perlu dihormati untuk bersama.
0: Jadi Panglima Laut ini mungkin lembaga adat masyarakat pesisir Aceh sana ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Yang mengatur adat dan juga tata kehidupan nelayan.
1: Kemudian juga aturan tersebut dapat membantu menjaga ketertiban kegiatan perikanan dan memperkuat kerjasama masyarakat pesisir.
0: Mungkin ini bisa menjaga kelestarian laut juga.
1: Iya, betul.
0: Terus juga menyelesaikan perselisihan seperti yang Faye bilang tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Membantu memediasi konflik mungkin ya, atau pelanggaran adat yang terjadi di antara para nelayan. Oh, Roy baru tahu nih ya, kalau di Aceh ada Panglima Laut namanya.
1: Iya, Panglima Laut. Kemudian juga nih Kak Roy ya, Panglima Laut juga memperlihatkan pentingnya pengetahuan lokal dalam mengelola kehidupan yang bergantung pada alam. Dan juga laut menyediakan sumber penghidupan pastinya, tetapi pemanfaatannya membutuhkan tanggung jawab dan kesepakatan bersama.
0: Alright. Jadi Panglima Laut ini mungkin memperlihatkan bagaimana masyarakat yang ada di Aceh sana untuk menjaga laut melalui aturan adat dan mungkin musyawarah dan kepedulian terhadap lingkungan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kearifan ini juga mengajarkan laut kita ini bukan hanya tentang sumber mata pencarian saja, tapi juga mungkin

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik, Kula Pahari, Puskesmas Menteng Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan tersebut saat membutuhkan penanganan darurat oksigen, terutama pada malam hari. Imbauan ini disampaikan untuk meluruskan anggapan warga yang mengira seluruh layanan puskesmas tutup ketika papan penanda tutup terlihat pada malam hari atau akhir pekan. Pelaksana tugas PLT Kepala UPTD Puskesmas Menteng, Didik Purwanto, menegaskan bahwa penanda tutup hanya berlaku untuk loket pendaftaran rawat jalan reguler. Kemudian Didik menjelaskan, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui ruang UGD yang berada di sisi